157 satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG operasional sing melayani 62,5 juta penerima manfaat. Caning kumoyore woro-woro jam 7 isu ketemu manenang woro-woro jam 8 isu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Wow.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.

peringatan menstruasi sedunia utawa Menstrual Hygiene Day. Peringatan ini digawe ben masyarakat luwih sadar pentingnya kebersihan lan kesehatan reproduksi perempuan sekaligus menghapus stigma soal menstruasi. Soalnya sampai saiki nang beberapa tempat pembicaraan soal menstruasi kadang masih dianggap tabu ya janing. Padahal iki bagian normal dari kesehatan perempuan yang penting dipahami kabeh pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Selain itu, dina iki ya diperingati dadi Hari Kesehatan Perempuan Internasional. Momen iki Caning fokus ngajak masyarakat luwih peduli soal kesehatan perempuan, mulai kesehatan fisik, mental, sampai akses layanan kesehatan sing layak.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Pernah tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Nge Caning balik mana bare aku liang ngomong soal kesehatan perempuan. Sebenarnya peran perempuan nang keluarga iku luar biasa penting ya Caning. Mulai ibu rumah tangga, pekerja, pedagang, guru, perawat, kabeh punya peran besar nang kehidupan sehari-hari. Makanya kesehatan perempuan ora oleh disepelek no. WHO utawa Organisasi Kesehatan Dunia ya sering nekan no pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin kanggo perempuan. Contohnya menjaga pola makan, cukup istirahat, olahraga ringan, lan rutin periksa kesehatan. Pemane wedok sing sering sibuk ngurus keluarga nganti kadang lupa ngurus kesehatane dhewe. Padahal nek kondisi badan sehat, aktivitas keluarga ya ikut lancar. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental perempuan ya penting Caning. Kadang tekanan pekerjaan, ekonomi, urusan rumah tangga iso gawe stres nek ora dijogo dengan baik. Makane Caning penting saling mendukung nang keluarga, saling memahami lan menciptakan suasana omah sing nyaman. Hari Kesehatan Perempuan iki Cak Ning yang ngajari awak dhewe ben luwih menghargai perjuangan perempuan nang kehidupan sehari-hari.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ana waktu, gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
2: Cak Ning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

0: dari Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik mana bara kuliah lanjut noni ku mau ya hari kebersihan menstruasi sedunia iki biasanya identik karo edukasi soal pentingnya kebersihan selama menstruasi. Misalnya rutin ganti pembalut, menjaga kebersihan tubuh, makan bergizi lan istirahat cukup. Edukasi sederhana kok ini caning penting ben kesehatan perempuan tetap terjaga. Selain iku tanggal 28 Mei iki ya diperingati dadi hari amnesti internasional. Hari iki memperingati berdirine organisasi Amnesty Internasional yang bergerak nang bidang hak asasi manusia. Tujuannya Cak Ning ngajak masyarakat dunia ben luwih menghargai keadilan, kemanusiaan, kebebasan berpendapat lan perdamaian. Peringatan iki Cak Ning tadi pengingat nek sesama manusia iki kudu saling menghormati lan menjaga rasa kemanusiaan. Apa mana kondisi dunia saiki ku sering muncul konflik lan perpecahan ya Cak Ning. Jadi nilai saling menghargai iku penting banget.

Gak saning balik mana mereka kuliah. Dini kayak Pak Dewi kan wis ngobrol soal hari kebersihan menstruasi sedunia, hari kebersihan menstruasi sedunia, hari kesehatan perempuan internasional, sampai hari amnesti internasional. Semoga saat ini teko perolan santai ki, sok nambah wawasan lan gawe awak dewi ki luwih peduli soal kesehatan lan kemanusiaan. Nah, jak neng lan mumpung suasanane cuti bersama Idul Adha, muga-muga tadi waktu sing apik kanggo kumpul keluarga, istirahat lan mempererat silaturahmi. Pokoknya jak neng tetap jaga kesehatan, ojo lali ngombe banyu putih sing cukup, lan sing lagi perjalanan mudik semoga lancar sampai tujuan. Nang kene soalnya wis mulai panas nggih jak neng nggih. Tadi tetap hati-hati nang dalan. Ya, Cak Neng, tak marino dhisik, samarine iki bakal melaju nang lontong balap. Kira-kira kita bahas awak dhewe bahas apa? Mergo iku tetap nang Prom 4 RRI Surabaya Suara Budaya, Surabaya.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buat nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku. Ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lo nang kampung awake dhewe.
0: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Janing tak sampai nawara-wara jam 8 isuk. Janing merujuk data teko BPS Jawa Timur tingkat pengangguran terbuka TPT nang Jawa Timur periode Februari 2016 mudun dadi 3,55%. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno penurunan iki menunjukkan aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu menyerap tenaga kerja luwih luas.

Kabar liyane cak ning Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. Pihake bakal mastekno program pendidikan isok merata nang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid. Jane iku mau ya rek, woro-woro jam 8 isuk, ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia oleh Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sugeng enjing bali maneh para kuliah sing bakal ngancani ten lontong balap iki sampe jam 09.00 isuk mengko nggih Jane. Samarine iku bakal ana dialog, dialoge marek topik engko lah tak duduhine. Ya Jane ten lontong balap iki kira-kira kita bahas apa? Awak dhewe bahas apa? Mending bahas sing ringan-ringan nggih Jane nggih. Bahas tentang nostalgia cerita-cerita yang mengesankan selama salat Id, penyembelian, selama Idul Adha iki lah ya Janing ya. Mam bengi aku kan sempat cerita-cerita nostalgia sing pas arek-arek cilik ngumpul nang musala, terus takbiran utawa takbir keliling arek-arek cilik iku ya Janing. Iku sing dadi bahasan kita nang lontong nang awak dhewe nang lontong balap iki. Soale apa? Oh, soale aku dhewean Janing. Walaupun dewean tapi aku bakal ngancani sampean kabeh ngoten jane. Ya sane selagi ngenteni sampean kabeh kawe gabungan bebekne membutuhkan waktu, aku tak puterno lagu

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Jakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Jakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku, Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo ka

0: Ning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Caning, balik mana mbak aku lihat asik dan lontong balap ya Caning. Cerita-cerita tentang nostalgia, cerita kurban sing berkesan ya. Langsung mawon lontong balap. Lontong balap. Nah, sepertinya rame ya ini ya Pak Parno ya. Halo Pak Parno.
2: Halo.
1: Ini lontong balap.
2: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancen ya CCTV tane.
1: Pancen nyoto to Pak Parno.
2: What? Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruame niki.
2: Niki. Ruame wong pancene tasik niki ta. Proses penyembelian nih wonten ngene. Gedung dakwah niki.
1: Oh, baru hari ini nggih.
2: Nggih wingi sampun ngene masjid. Terus sak niki gini sekolahan TK Aisyah ngeten lho
1: nggih kabare apik nggih berarti saniki ten kono Pak Warno
2: dalam
1: masih di sana sekarang
2: ya napa
1: masih di sana ya rame ini suaranya.
2: Oke, tasik niki koncane kuwatah niki.
1: Padha nleki penyembeliane kaya ini iki.
2: Nggih, nggih panitia niki kata prosese berbagi tugas ngoten lho nek.
1: Pak Parno juga ikut niki.
2: Nggih, niki kula bagian sing atos-atos tok.
1: Aduh. Hati-hati nggih Pak Parno, ben lek salah motong 100-100 isok keseleo niki.
2: Oh niki anu nopo kangge mesin kan.
1: Oh kangge mesin, lek kangge mesin aman sih.
2: Nggih. Insyaallah aman niki potong bagian potong kurang kangge mesin. Wonten lho, berarti kan matos saat niki.
1: Sapi ini pinten niku apa kambingi pinten niku?
2: Kalau wingi niku sapi kan pitu terus niki sapi tiga kambinge tiga ini sepan niki.
1: Proses penyembelian ini sampun nggih saat niki motong daging.
2: Sampun. Nggih kantun proses pemotongan nopo daging dipotong-potong tulangnya dipotong-potong pakai mesin. Mangke proses pengemasan. Terus insya Allah mangke mantun dulur pun proses pembagian
1: tentang nggih. Mulai jam pinten niku Pak Parno niki.
2: Proses niki wau jam kalih dalu pun proses penyembelian. Mantun subuh pun proses ngopo memilah-milah daging dan tulang.
1: Nggih. Lebih
2: mantun nggih mantun salat nggih mantun salat subuh kalau mau proses pemilahan daging dan tulang ngoten lho neng ya.
1: Tak kira iku jam pituan ngoten baru mulai penyembelian nih ternyata lebih up, lebih pagi
2: nggih. Jale pen hari-hari tasrek ngeten iki pun penyembeliane mau dalu mesaken.
1: Ben cepet
2: nah, niki topik niki nggih topik napa niki ya batas jenenge dia
1: topike saniki cerita kurban yang berkesan nggih cerita-cerita mawon
2: ngoten sampean iki piyambakan
1: nggih sendirian.
2: Oh, lah kok yo mesame wis kula kancani saking PP Legi
1: nek ngoten. Nggih, matur nuwun Pak Warna. Tapi jasane cerah nggih Pak Warna.
2: Oh, cowerah niki. Senengene niki kali PP geger ngoten wecane tambah vitamin menambah vitamin D, D kepanas dan ngoten.
1: Saking panas sih kayak iya.
2: Enggih, niku wis alhamdulillah wis dinikmati disyukuri naon lho
1: niku. Bunyi alat sih kayak iya. Nggih.
2: Nggih, lho niki. Crit.
1: Ruame iki kayak iya wakeh
2: wong. Nggih. Sing patah.
1: Napa?
2: Nggih. Panitiane niki kata sing enten sing ibu-ibu niku enten sing masak.
1: Oh.
2: Enten sing ben mantun selesai pemilihan pengemasan niki makan bersama.
1: Oh. Masak napa niku? Dimasak napa?
2: Niku sing kambinge wau dimasak.
1: Dimasak napa?
2: Gule.
1: Gule, gule.
2: Nggih.
1: Terus sing sapine?
2: Lah niku sapine nggih biasane niki ya wis digawe empal ngoten. Dimasane gule sing kangge panitia mawon.
1: Oh, nggih.
2: Kerja niki nanti selesai pengerjaan payai makan siang.
1: Makan-makan nggih.
2: Makan-makan bersama-sama. Nah, sampean iki ya.
1: Mboten pun.
2: Nek mriki nggih monggo, mangke kok daging.
1: Enggak, mboten pun. Matur nuwun Pak Warna.
2: Nggih, sami-sami nggih.
1: Lontong balape.
2: Lontong balape kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, ning ada Suratno, ning ada Sofia. Kagem Cak Ogra ning Sikono, ning Sikono. Kagem Suwiyo kenalan nggih.
1: Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut Pak Parno.
2: Lanjut niki bolot.
1: Nggih Pak Parno, matur nuwun nyempatkan ya bergabung nang acara lontong balap iki nggih. Niku mau Pak Parno lagi motong-motong yang keras-keras nggih, tulang-tulang niku gawe alat. Walaupun gawe alat Pak Parno tetap hati-hati nggih. Terus mengke baru pas marine nganu-nganu daging iku makan bersama niku mau ya. Makan bersamane iku gule di Pak No. Nggih saning lanjut maneh lontong balap. Lontong
3: balap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lontong balap.
3: Alhamdulillah.
1: Nggih, sehat-sehat. Iki ten pundi niki? Sinten ten pundi? Kok rame agak kecil suara.
3: Iki Suprianto. Saking Sidoarjo.
1: Sidoarjo. Ini di luar napa di griya niki? Ten griya. Kok rame? Kok agak rame niki ten? Bukan rame sih, rame kayak ting apa kayak ada suara anehnya gitu ya. Dan suaranya agak jauh.
3: Nggih, niki kali demit-demit.
1: Kali sinten?
3: Demit.
1: Nggih, halo.
3: Kali demit-demit.
1: Aduh.
3: Ketinggalan lagi kami.
1: Nggih, sehat nggih, Pak Suprianto.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat nih. Iya.
1: Nggih,
3: alhamdulillah. Berapa jenengan sehat ta?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Nggih, mugi-mugi sehat selalu nggih, Pak Suprianto. Nggih, niki mau cerita-cerita mawon. Nggih, niki.
3: Oke, kalau cerita soal kurban niku tak kula kalau wingi nih.
1: Oh, wingi.
3: Kalau wingi nggih, kuwata tiange cuma angsal kali sapi, empat kambing.
1: Dua sapi, empat
3: kambing. Selesai ini kan jam 11.
1: Mepet duhur ya, hampir duhur niku.
3: Dalam?
1: Hampir duhur selesainya itu.
3: Oh, jadi ngerti besok ya?
1: Nggih, niku mau kan ngomongi selesainya jam 11-an to. Dadi ini kan hampir
3: ngoten
1: nggih. Kalau nang Sidoarjo. Oke. Daerahne sampean niku dimasak apa daginge?
3: Dimasak sop.
1: Oh, sop. Iki
3: sop ngoten dagingnya.
1: Heeh.
3: Iki seger-seger ngoten
1: nggih. Oh.
3: Arek kan sop. Nggih, sop karo ngoten.
1: Tumben sop.
3: Macam kolesterol, kolesterol ini kita gini.
1: Enggak bener. Sing kolesterol justru kita gini.
3: Ya tuwe aja, wong kan campur kali
1: apa?
3: Gini.
1: Kaldune kan, kaldune ku tekan dagingnya ngoten.
3: Kali ku kambing pertama ini ku waktu di apa? Disembelin itu rodok kuat ini.
1: Rodok kuat.
3: Oke, jadi disembelin itu kasih kepala kasih darah.
1: Oh, masih hidup gitu ya, megap-megap gitu.
3: Iya, kan, ayo
1: kering. Pak Suprianto, ini putus-putus ya suaranya.
3: Oh, enggak dah.
1: Enggak.
3: Pakai Bluetooth deh. Sakit nih. Apa lagi?
1: Enggak, kedengeran sedikit. Kedengeran, masih kedengeran kok. Kadang-kadang aja putus-putus.
3: Pulang ya, buatan. Tapi udah jelas ya. Kali jenis.
1: Walah.
3: Kecil sekali.
1: Oh, mungkin bisa.
3: Padahal ini sudah full.
1: Mungkin bisa, itu aja di speaker aja, nggih, biar kedengeran mungkin ya. Kalau misalnya
3: di napa?
1: Napa? Halo? Waduh. Bukan dibisukan ya niku mau Pak Suprianto, niku mau keliru kelihatannya. Halo.
3: Salah menek maksud kula lho sakjane pun full nih.
1: Nggih, mboten apa-apa.
3: Ya rumane intinya apa cerita niku wau kambing. Sing nomor 1 2 niku kuwate luar biasa karena sembelih itu masih dong nggak mati.
1: Kalau sapi aman
3: nggih? Kalau alhamdulillah aman.
1: Oh alhamdulillah aman.
3: Gis. Karena itu anu mah apa kambing kalau sapi itu ya. Tapi kalau sapi pun di kasih dicoba ancang nonton di tempel nggak kudu itu.
1: Oh. Nggih, monggo. Monggo lontong balape kangge sinten?
3: Lontong balape damel Pak Parno.
1: Nggih.
3: Pak Mul. Pak Kobar. Bu Siti. Bu Pak Prisno. Pak
1: siapa?
3: Wis kaya maning.
1: Oke.
3: Pendengari Rumpat dan semua penyiar yang ada di sini.
1: Oke.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Semoga sehat selalu dan amin. Bahagia bersama. Napa? liburan niki.
1: Nggih, siap.
3: Sing berlibur. Sing boten berlibur tengok-tengok gitu. Siapa nih? Mboten mawon.
1: Nggih, siap. Matur nuwun,
3: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Pak Suprianto niku tekal ceritane Pak Suprianto niku wonten kambing, dua kambing ya, kambing sing kesiji ambek kambing sing keloro iku susah, sulit walaupun wis dibeleh iku tasih mendangak-dangak ngaten iki kayae. Ya saning tak marino dhisik lontong balape tak tutup dhisik iki tak dom-domno lontong balape nang jakning-jakning kabeh ya. Samarine iki bakal wonten dialog nggih saning barek topike kurban bahagia las persada sampai pelosok desa. Barek narasumber Ustaz Tri Sukasmono SEMM manajer wakaf las persada. Terus mari Ustaz Ansorullah SE Al-Hafidz DPS Las Persada. Mergaiku caning sampean ojek nandi-nandi tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Caning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Haduh luwe aku rek. Emang rek,
2: gak usah manganang jobo. Larang. Tak masakin menu western aja.
1: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
2: Masak omlet.
1: Halah, dok dadar tadi bae.
3: Intermezzo.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Janing tak sampai no waro-waro jam songo isu. Janing Bupati Banyuwangi Ibu Viestiandani ngapresiasi daerah dadi tuan rumah olahraga wisata lan geopark ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan geopark run series sing dilaksanak no Agustus 2016. Bupati Banyuwangi nyampe no aliki dadi salah siji ningkat no kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark melalui olahraga lari.

Nyandak kabar liyane jak ning Walikota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis utawa TB nang wilayahe. Hal iki mergo kasus TB nang Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sesuai data teko WHO. Jane ku mau ya rek, woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning balik maneh bare aku Liang nggih. Tentune tanah dicara dialog tanya berapa pagi niki. Aku gak dewean cak ning. Iku mau kan aku dewean ya saiki gak dewean. Bare Ustaz Tri Sukasmono kali Ustaz Ansorullah. Bare topik dinten niki edisi Kamis 28 Mei 2016 iki kurban bahagia les persada sampai pelosok desa. Dan narasumber kita udah datang nih ya Cak Neng nang studio ini. Assalamualaikum Sugeng Enjing.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing Mbak Lia.
3: Ning Lia.
1: Nggih, Ning Lia.
3: Lengkapnya sinten, Kak?
1: Nama lengkap saya Angela ya, Angela Auliana gitu. Ada cuma diambilnya yang terakhir Lia itu. Biasanya juga dipanggil Angel.
3: Angel.
1: Cuma Ning Angel ini agak aneh ya.
3: Orang Eropa ya. Aduh.
1: Amarat, ya. Tadi luar negeri dong saya orangnya ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke studio Pro 4 RRI Surabaya, nggih.
2: Sama-sama.
1: Nggih. Apalagi sekarang kan cuti bersama ya, yang harusnya libur ya.
2: Gitu ya.
1: Tapi kita masuk ya.
2: Les juga masuk ini.
1: Oh, les juga masuk. Ya, sudah ya. Masuk.
3: Semangat,
1: semangat. Semangat. Penyembeliannya sudah ya atau hari ini?
2: Ada yang sudah, ada yang hari ini, ada yang masih lanjut sampai hari Sabtu.
1: Oh, ya. Masih lanjut sampai hari Sabtu.
2: Betul. Jadi Las Persada mencoba untuk memaksimalkan pesan-pesan daripada donatur Mutofi untuk korban tahun ini.
1: Oh, sepertinya banyak ini ya kok sampai Sabtu itu.
2: Alhamdulillah.
3: Doanya pun ya.
1: Enggak, ini dua-duanya dari Surabaya, asli Surabaya nopo?
3: Kulo asli Surabaya pun.
1: Enggak, sampean?
2: Saya aslinya dari
1: luar
2: Jawa Tengah.
1: Oh, Jawa Tengah. Ya Jawa lah, sama-sama Jawa lah.
3: Udah Jawa,
1: Pak. Udah Jawa. Berarti kan bisa lah pakai Jawa-Jawa dikit ya.
3: Insyaallah. Insya Allah. Dangu ten Malang kok. Jadi pun sanget bahasa Jawa.
1: Oh, nggih. Jawane santai Surabayaan wae ngaten nggih.
2: Siap.
1: Saderenge balik ke topike panjenengan sedaya saged memperkenalkan diri terlebih dahulu nggih. Monggo.
2: Siap, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bila min syururi anfusina wa min sayyiati amalina mayyatillah wa man yudlilah falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cak Neng Setoyo, warga Surabaya Pro 4 RRI
1: Surabaya yang, dan sekitarnya
2: yes, yang sekitar. Mendengarkan perkenalkan kami dari Las Persada Jawa Timur. Beradaan kami ada di Gayung Sari Barat 1 nomor 40 Pagesangan Jambangan Surabaya.
1: Oke.
2: Kesempatan pada hari ini kita hadir dengan Ustadz Ansorwo SE. Beliau adalah DPS Dewan Pertimbangan Syariah
3: Pas Persada
2: Jawa Timur.
3: Pengawas.
2: Oh, Dewan Pengawas.
1: Oh, pengawas. Lo sampai lali sampean niki.
3: DPA.
2: Saya sendiri Tri Sukasmono. Ini manajer wakaf Las Persada.
1: Mungkin yang
2: kaitan dengan program tahun ini Idul Adha kurban, kita mengambil tema semangkit meningkatkan ketaatan, kepedulian dan kebersamaan.
1: Oke.
2: Tagline kami pada tahun ini adalah kurban bahagia, tebar kurban ke pelosok desa.
1: Dari topiknya ini sepertinya tujuannya emang ke pelosok-pelosok desa ya.
2: Betul.
1: Kurbannya ini ya.
2: Oke. Mungkin sekilas bisa kami spill ya bahwa Persada ini mempunyai 80 panti asuhan binaan.
1: di mana aja itu?
2: Tersebar di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Jadi bisa dipastikan bahwa setiap kabupaten kota ada binaan kami.
1: Okay.
2: Dan basis panti asuhan kami ini kepada utamanya yatim piatu dan duafa. Kemudian karena keberadaan kami ada di kampung-kampung, maka kita melihat adanya kepedulian terhadap desa-desa yang di pelosok untuk kita sosialisasikan keberadaan kami. Jadi kami tidak menganggap bahwa pelosok desa itu merupakan objek bantuan ya. Tapi cuma karena letak geografis saja, jadi yang membedakan kita dengan kota dengan desa. Pada hakikatnya ya kita itu kan sesama, maka perlu ditumbuhkan kebersamaan. Jadi biar masyarakat desa itu
1: Ikut merasakan.
2: Betul, ya. Kemudian merasakan bahwa kita hidup bersama se-Jawa Timur. Maka kurban tahun ini Las Persada alokasikan ke beberapa desa yang di pelosok. Kita ada 5 titik untuk tahun ini.
1: Dimana
2: untuk
1: aja?
2: Yang di ujung Banyuwangi itu kita ke suku Osing. Itu sudah kita laksanakan kemarin pada hari Rabu tanggal 27 dan sudah selesai alhamdulillah, berjalan dengan lancar.
1: Alhamdulillah.
2: Yang kedua ini di desa Kepitingan Sidoarjo. Ini juga sudah kita laksanakan kemarin. Kita ke sana yang naik perahu itu kan. Itu sudah kita laksanakan.
1: Naik perahu ya.
2: Betul. Kemudian yang ketiga di suku Samin yang ada di Bojonegoro.
1: Bojonegoro.
2: Ya, ini juga sudah kita laksanakan kemarin.
1: Kemarin.
2: Ya, 2 tempat bahkan 3 tempat yang belum terlaksana itu 2 hari ini dilaksanakan. Yang pertama di Sumber Mancing Wetan Kabupaten Malang.
1: Di itu Malang.
2: Pelaksanaannya hari ini oleh teman-teman yang ada di sana. Sudah kita kirim armada dan tim ke sana. Yang kelima ini daerah Talun Ngebel Ponorogo.
1: Sampai ya, Ponorogo juga ya. Ya.
2: Jadi ujung selatan hampir dengan pantai selatan ini ya.
1: Iya, ujung sekali.
2: Betul. Nah, ini pun dilakukan hari ini.
1: Dilakukan hari ini.
2: Dan puncaknya nanti ya, supaya nanti bisa menampung donatur yang mungkin ketinggalan, belum sempat korban gitu kan. Nanti terakhir tasrik yang ketiga hari Sabtu akan kita laksanakan di Sidoarjo.
1: Berarti memberikan kesempatan Cak Ning yang ketinggalan. Betul. Siapa tahu tiba-tiba kepikiran ingin berkurban juga. Cukup menarik
2: Kemudian kita mencoba kita memahami bahwa donatur ini dalam berkorban itu kan biasanya suka ada persiapan-persiapan. Ada yang menabung selama 1 tahun.
1: Nah,
2: niat suci dan keikhlasan ini dan pengorbanan ini maka kita hargai. Untuk penghargaan Las Persada terhadap para donatur itu, maka disalurkannya korban itu kepada benar-benar daerah yang manfaat

0: sejak kita berdirinya LAS ya tahun 2001 itu ya 2014 itu sudah kita canangkan pelosok desa ya, tapi baru sekitar panti asuhan khusus tahun ini kita memang alokasikan kepada daerah-daerah yang menurut asesmen kita ini kita salurkan ke sana. Maka dipilihlah 5 tempat tersebut.
1: 5 tempat tersebut. Yeah. Mungkin sebelum lanjutnya untuk Ustadz
0: Ansarullah.
1: Ansarullah, iya. Tapi saya baca ya ini ya. Bisa memperkenalkan diri. Tadi kan sudah dikenalkan. Sampean bisa memperkenalkan diri mungkin juga tugasnya apa gitu ya, sebagai apa dan ngapain gitu ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillah, Ning Lia panggilannya. Alhamdulillah, kami hadir bersama tim dari LAS dalam rangka untuk menyampaikan program yang sangat mulia. Satu kegiatan yang tadi disampaikan adalah program Kurban Bahagia. Jadi ini kami sebagai pengawas syariah, Mbak, ya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh lembaga Mirzakat. Tentu kami sebagai dan pengawas syariah, bagaimana melihat dari sisi prosesnya, Mbak, dari awalnya, sehingga ini tidak keluar dari syariah.
1: Oh iya, benar.
2: Ya, memenuhi syarat masuknya, ya, sehingga sesuai dengan maqashid syariah. Di dalam kitab fikih ya. Kitab fikih itu namanya Fathul Qorib karangan Syekh Qasim ya. Sampaikan bahwa al-udhiyah ismun lima yudbahu minan na'ami fi ayamin nahri wa ayamin tasyrik taqarruban ila Allah. Jadi bahwa kurban atau istilah fikih itu dikenal dengan udhiyah. Ning liya, udhiyah. Jadi nama hewan untuk kurban. Pada saat kapan itu? Pada saat Yaumin Nahri, pada saat tanggal 10 Dzulhijjah ya. Minan na'imi dari binatang ternak. Sampai kapan? Wa ayami tasyrik, sampai hari tasyrik. Jadi tanggal 10 kemudian lanjut lagi 11, 12, 13. Jadi hewan-hewan yang tadi yang dari ternak tadi dikatakan udhiyah ketika penyembelihannya prosesnya dari Nahri pada tanggal 10 setelah sholat id sampai di tanggal 13 tergelincirnya matahari. Jadi waktu untuk penyembelihan namanya udhiyah. Apa tujuannya taqarruban ilallah? Nih, untuk mendekatkan diri
1: kepada Allah,
2: kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dagingnya adalah untuk kita. Nilai takwa keimanannya kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami dari DPS ini perlu ada satu apa namanya SOP gitu ya, OP ini yang menyampaikan bahwa LAS Persada ini sesuai dengan syariah. Pertama dari sisi pemilihan hewan ya. Ini nggak sembarangan nih ya, tidak sembarangan ya, jadi kalau jadi kalau di dalam fikih itu kan ada 4 ya kriterianya yang tidak boleh. Intinya adalah cacat ya, jadi ada namanya awro, itu adalah istilah yang dipakai untuk binatang ternak yang buta ya, ini nggak boleh gitu ya. Kemudian juga ada arja, itu binatang ternak yang pincang juga nggak boleh,
1: gak boleh.
2: Yang marido gitu ya, yang jelas-jelas binatangnya ini, binatang ternaknya ini sakit, betul-betul sakit. Kemudian ajfa, binatang yang memang ini terlalu kurus ya. Sehingga binatang pilihannya harus sesuai ya, sesuai, dan kemudian nanti milih tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat ya, itu yang dilakukan oleh LAS insyaallah sudah memenuhi syarat itu. Kemudian juga dalam sisi apa distribusi Mbak ya, tadi disampaikan oleh Pak Manajer Wakaf tadi disampaikan beberapa titik untuk tasarufnya distribusi hewan kurban ya, itu ini sangat relevan dengan fatwa MUI nomor 37 tahun 2019 bahwa distribusi ini diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, salah satu persepsi ini adalah orang-orang yang mungkin di pelosok desa, Mbak ya. Pelosok desa ini banyak orang yang mungkin ya mereka jarang untuk memakan daging gitu ya.

0: apalagi mereka status sosialnya adalah yatim, duafa, fakir miskin dan seterusnya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi langkah yang dilakukan oleh Las Persada ini adalah kemaslahatan yang lebih gitu ya.
1: Jadi
0: tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi kalau kaidah fikihnya gitu. Jadi setiap kebijakan itu diambil oleh pimpinan lembaga itu adalah ujungnya adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan penerima manfaat. Jadi sangat tepat sekali kalau ini penyebaran pengelolaan daging kurban ini kepada tempat-tempat yang dikatakan tadi pelosok desa gitu nih ya. Mudah-mudahan ini bermama manfaat dan ini masih ada peluang karena ini masih di tanggal berapa nih Pak Tri? Tanggal 11 ya sekarang.
1: Ya.
0: Masih ada waktu. Jadi hari Jumat sama
2: Sabtu.
0: Hari Sabtu. Jadi ada kesempatan ya karena ini merupakan puncak pengorbanan tertinggi ya. Kalau kita kilas balik sejarah Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Ismail kan luar biasa nih.
1: Ya.
0: Itu mungkin kalau barang biasa kita bisa ya menyerahkannya sepenuhnya. Tapi kalau anak disuruh sembelih, kira-kira gimana?
1: Nah, ya. Itu yang benar-benar itu. Harus ikhlas sekali ya.
0: Jadi puncak pengorbanan yang luar biasa.
1: Iya benar.
0: Ya. Jadi ada si ayat yang dikatakan lantan lebih rahatatum fiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu memberikan apa yang kamu cintai. Bahkan ini adalah anaknya ya. Yang sedang lucu-lucunya gitu. Kalian punya anak kemudian diminta sembel kira-kira gimana gitu ya.
1: Wah, ini kan itu puncak. Agak sulit ya.
0: Mikir-mikir ya. Ya Allah, apa maksud dan tujuan Allah merintahkan kita untuk nyembelih anaknya. Sesuatu yang di luar ya. Artinya transcendental ya. Jadi sesuatu yang di atas ya keimanan. Jadi keimanannya luar biasa, ujian keimanan, pengorbanan luar biasa. Kita tidak usah mengikuti Ibrahim yang menyembelih anak kita ya.
1: Waduh,
0: kalau
1: bahaya
0: kita,
1: ya.
0: Bahaya kalau kita ngikutin dulu.
1: Beda ya, soalnya beda. Kita manusia biasa ini ya.
0: Kita cukup menyembelih udhiyah kurban tadi baik sapi, kambing ya sesuai dengan. Kalau sapi boleh urunan gitu ya, 7 orang gitu ya. Kalau kambing ya satu orang untuk satu orang. Jadi itu boleh gitu. Jadi masih ada kesempatan, monggo bisa disosialisasikan oleh Las Persada Jatim Indonesia. Demikian Ning Lia.
1: Siap, terima kasih Ustadz. Berarti niki Ustadz Ansurullah ini sebelum dilakukan penyembelihan itu melakukan pengawasan apakah sesuai syariat dan tidak ada hal yang di luar syariat dan syarat-syarat agama gitu ya. Karena itulah program ini cukup aman dan bisa terpercaya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa membahas tentang apalagi pelosok desa ini kan kadang ada yang juga jalannya susah ya.
0: Pasti
1: akses untuk menuju ke sananya kan biasanya susah ya. Nah, itu apa ada cerita tentang itu?
2: Ya, kalau diceritakan seru ini, Mbak Lia.
1: Itu penasaran
2: teman-teman
1: saya
2: itu kan
1: ya?
2: Sebelum memastikan pelaksanaan kurban di sana itu kan 10 hari sebelumnya kan kita harus asesmen.
1: Datang ke sana.
2: Iya, datang ke sana tentunya ya pasti apalagi sekarang kan musim hujan ya.
1: Jadi, hujannya juga enggak nentu ya, kadang hujan, kadang panas gitu ya.
2: Terutama cerita teman yang di suku Samin itu kan memang mobil kan nggak bisa masuk ke sana.
1: Itu gimana itu ya?
2: Ya akhirnya kita ya.
1: Sapinya dan kambingnya nanti.
2: Kalau kayak kaitan dengan hewan kurban, karena kita kan program kita kan pemberdayaan juga. Jadi hewan yang kita beli itu adalah hewan yang dipelihara oleh peternak setempat.
1: Jadi
2: memberdayakan. Jadi supaya program itu berdampak juga kepada masyarakat secara value ternaknya ya. Jadi peternak-peternak di sana itu juga merasakan dampaknya dengan dibelinya kambing mereka dengan harga di kota itu kan merupakan sebuah keuntungan bagi mereka.
1: Jadi senang ya, soalnya dibeli juga. Jadi mereka juga mendapatkan manfaatnya sebelum lanjut, ini ternyata ada yang ingin bergabung. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu.
3: Assalamualaikum.
1: Bapak Cak Kobar, mohon maaf suaranya putus-putus.
3: Halo?
1: Ya, halo.
3: Bagaimana aku cek-cek?
1: Nah, sudah aman sekarang.
3: Ya, aman.
1: Ya,
3: bisa didengar?
1: Bisa didengar, Cak Kobar. Monggo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, Cak Kobar.
3: Ya. Terima kasih. Saya sangat senang banget. Korban menuju ke pelosok-pelosok desa yang tidak pernah terjamnya dia mendapatkan daging.
1: Iya.
3: Saya juga senang kepada syarat Islam yang membelai apapun yang penting halal dan sah. Saya nggak tanya masalah halal dan sahnya. Yang penting kita tahu masyarakat yang belum pernah terjama bisa memakan
1: dagingnya
3: juga. Apa daging kurban?
1: Yeah.
3: Karena betul bang, orang yang di pelosok-pelosok desa itu kadang-kadang tidak terjama.
1: Sulit biasanya.
3: Begini pertanyaan saya, kita bicara integritas saja ya.
2: Iya.
3: Daging korban yang diberikan kepada masyarakat yang di pelosok-pelosok desa itu, dan korban dari siapa dan dari mana dan namanya siapa? Tolong mohon solusi yang terbaik penyerahnya.
1: Okay.
3: Balia.
1: Iya.
3: Yeah.
1: Oke, okay, sami-sami.
2: Matenun, oh.
1: Yeah. Kaget ya. Tiba-tiba Walia matenun, langsung tin itu ya, langsung dipoto sama Cak Kobar. Tumben Cak Kobar ya, langsung sat-sat-sat-sat biasanya. Oke, okay, ini pertanyaannya cukup bisa dijawab sebenarnya ya, bisa dijawab dengan mudah. Cuma mungkin bisa panjenengan-panjenengan ini jelaskan ya. Lebih tepatnya menjelaskan secara rinci mungkin bagaimananya juga gitu. Silakan.
2: Nggih, coba ini kami jelaskan Mbak Ninglia ya. Jadi sebelum program ini digulirkan sebulan ya sebelumnya kita kan ada semacam pertemuan untuk memastikan di program ini arahnya kemana. Kemudian sasarannya apa, targetnya apa, di tim pasti kita bicarakan. Nah, kemudian setelah itu kita putuskan, kemudian kita bikin semacam flyer ya, flyer pengumuman. Termasuk jenis hewannya, harganya, tipenya. Jadi tipe ini kita sudah sepakat berdasarkan berapa kilogram dagingnya. Jadi bukan
1: berat gitu.
2: Iya, betul.
1: Beratnya. Oh,
2: ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau bisa kami sampaikan bahwa kita kambing itu ada 3 tipe. Tipe C itu seharga 2.500. Kemudian tipe B itu 3 juta dan tipe A itu 3.500.
1: Untuk kambing ya.
2: Iya, untuk sapi kita cuma ngambil 2 tipe, tipe B itu 21 juta, kemudian tipe A-nya 24 juta.
1: Oke. Okay.
2: Ini kita sampaikan kepada donatur untuk siapa yang berminat ini bisa transfer ke rekening untuk pembeliannya, ya, atau nanti bisa ngirim hewan hidupnya.
1: Oh, berarti nggak cuma transfer aja atau uang, tapi bisa langsung hewannya aja.
2: Betul.
1: Jadi kita beli hewannya aja, hewan di suatu tempat terus kita bawa ke las ini.
2: Betul.
1: Bisa.
2: Bisa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tim kami turunkan di lapangan untuk karena kita sudah tahu, sudah menentukan 5 titik, jadi kita menghubungi petani di titik-titik itu.
1: Oh, petani?
2: Peternak maksudnya.
1: Oh, peternak.
2: Peternak di titik-titik itu harga, bentuk kambing dengan harga 2.500 itu yang mana?
1: Oh, iya iya.
2: Yang harga iya 3 juta itu yang mana? Yang 3.500 yang mana? Jadi kita sudah punya gambaran kalau nanti donatur transfer 2.500 kita belikan dengan yang memang di sana sesuai dengan tipe harga 2.500.
1: Nyesuaiin sih.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kemudian atas nama yang sudah transfer itu kita dokumentasikan kambing itu dipoto berserta nama yang kurban. Yang
1: bersangkutan. Betul. Yang kurban itu ya.
2: Jadi sebagai bentuk laporan kita kepada donatur. Kita pastikan bahwa kurbannya ini loh, kambingnya ini. Kemudian fotonya situ sampai 3, Mbak. Jadi ketika kambing masih hidup, itu ada nama beliau. Kemudian ketika disembelih, itu juga atas nama beliau. Dan ketika dipotong-potong juga atas nama beliau.
1: Atas nama beliau, oke. Okay. Ya.
2: Selanjutnya itu setelah selesai pelaksanaan kurban, kita kirimkan sertifikat. Jadi kita mengeluarkan semacam sertifikat kepada donatur bahwa beliau sudah berpartisipasi kurban ke Las Persada sesuai dengan tipe dan harganya.
1: Ada sertifikatnya.
2: Itu memang sesuai dengan petunjuk MUI ya. Jadi kurban tahun ini harus rangkaiannya harus semacam itu.
1: Jadi gitu. Seperti itu. Betul, ya tadi iya. Bisa transfer langsung sesuai milik tipenya dengan Betul. Harga yang berbeda. Perbedaan tipe itu kan beratnya gitu ya. Beratnya beda-beda iya. Gitu. Setelahnya itu menghubungi peternak yang ada di pelosok desa itu
2: iya.
1: Dan membeli sesuai harga dan tipe yang ada gitu iya, ya kan. Iya. Setelahnya itu difoto nanti Cak Ning sampai donaturnya itu ya. Apa kambing yang ada nama donaturnya Betul. Itu iya. Gitu. Jadi ya itu kambingnya ya atas nama donatur itu ya, ya. Tapi kalau untuk sapi kan biasanya urunan nih.
2: Ada yang urunan, jadi ya nanti kita jelaskan. Kita jelaskan bahwa sapi ini urunan 7 orang ya. Atas nama 7 orang itulah yang difotokan di sapi tersebut.
1: Oke. Ya. Berarti masih tetap ya atas namanya kita Cak Kobar ya. Gitu. Jadi tadi sempat cerita ya tentang pelosok desa ya, bagaimana sulitnya ya untuk akses ke sananya mungkin karena mobil kan juga sulit masuk. Betul. Gitu ya, apalagi kalau misalnya tanah-tanah gitu di hujan, di musim hujan ini jadi becek-becek ya. Betul. Licin, rawan licin, itu yang berbahaya itu ya. Saya juga, saya kira pikirnya itu sapi atau kambingnya itu dari beli dari luar, ternyata kan dari pelosok desanya sendiri ya, di situ lebih memudahkan,
0: efektif
1: dan efisien ya. Jadi kita jadi yang penyembelih tinggal datang aja gitu ya, tanpa membawa sapi atau kambingnya itu gitu kan, karena jalanan yang seperti itu gitu ya. Ini cara tadi kan sudah diinformasikan juga kan tentang harga-harganya, tipe-tipenya, dan sekali lagi untuk sapinya itu bisa urunan 7 orang ya ini ya.
2: Iya.
1: Kalau urunan itu berarti jadinya berapa?
2: Sesuai dengan kita ngambil yang maksimal 24 juta.
1: 24 juta.
2: Jadi per orang nanti ketemunya 3.500.000.
1: 3.500.000. Iya. Oke. Ya Caning, bebennya nanti sampean tiba-tiba kepikiran masih ada 2 hari lagi ya, Jumat sama Sabtu.
2: Iya.
1: Jadi masih bisa nggih Caning nggih, bebennya sampean masih ada uang lebih ya. Terus pengen berkurban ternyata ya, monggo nanti kita di akhir bisa nginformasikan nomor teleponnya ya, dan media sosialnya. Mungkin sebelumnya kita lanjut, kita jeda lagu terlebih dahulu, nggih.
0: Nggih.
1: Untuk istirahat. Setelahnya kita bakal balik maneh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning balik-balik pada kuliah kali Ustaz Tri Sukasmono kali Ustaz Ansurullah nge Tasiten Dialog Tanjung Berapaki. Nah tiba-tiba nih Pak Ustaz, aku kepikiran sesuatu ini. Tadi sebelumnya kan sempat bilang kalau kambing atau sapi beli sendiri itu bisa mengikuti program ini ya. Itu yang pertama saya tanyakan, distribusinya bagaimana? Lalu apakah jika membawa kambing atau sapi beli sendiri itu dicek juga terlebih dahulu apakah sesuai syarat seperti tidak cacat, tidak sakit dan lainnya? Mungkin bisa masing-masing dijawab. Silakan.
2: Nggih, matur nuwun. Ning Lia.
1: Nggih.
2: Untuk hewan kurban.
1: Iya. Yeah.
2: Pembagian nggih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sebelumnya kan ada assessment.
1: Mm-hmm.
2: Itu sekaligus mendata di daerah situ itu berapa kakak.
1: Mm-hmm.
2: Berapa kakak, jadi nanti yang menerima manfaat itu berapa orang, berapa kakak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi jumlah itulah nanti menjadi program berapa hewan yang harus kita sembelih di sana.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau 40 itu berarti misalnya kita butuh 4 kambing.
1: Mm. Gitu kan?
2: Kalau lebih misalnya sampai 60 berarti butuh 1 sapi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi data sudah masuk berapa kakak yang nanti menerima.
1: Mm-hmm.
2: Dari data itulah kita akan tentukan berapa kepala hewan yang akan kita sembelih di sana.
1: Di sana.
2: Ya.
1: Oh, ini untuk sembelihnya itu sembelih langsung di sana aja atau ada yang kayak misalnya sembelihnya di tempat las lalu dagingnya baru dibagikan ke pelosok?
2: Kami menyembelihnya langsung di tempat.
1: Langsung di tempat. Oh, ya. Oke. Okay.
2: Dan hewan itu kita pastikan dibeli di petani itu di peternak itu maksimal 3 hari sebelum hari H.
1: 3 hari sebelum
2: Betul.
1: Hari H.
2: Ya. Okay. Jadi sampai beberapa teman itu untuk mengamankan itu bermalam di sana.
1: Oh. Sampai bermalam di sana ya.
2: Supaya meyakinkan juga donatur, meyakinkan juga masyarakat di sana gitu kan. Sampai segitunya kita lakukan.
1: Oke. Okay. Itu berarti bagian pihak DPS-nya ikut ke sana ya untuk mengecek sapi kambingnya itu.
2: Betul. Ada beberapa tempat yang memang kan ada DPS kan bukan cuma satu orang, Mbak Ninglia. Kita beranggotakan kan 3 orang, jadi beberapa yang kita memang ajak ke sana.
1: Oh, 3 orang.
2: 3 anggota DPS itu kan 3. Jadi kita bagi maksudnya.
1: Oh, dibagi. Betul. Maksudnya ya. Yeah. Jadi satu itu ikut juga ke pelosok desanya. Yeah. Itu enggak cuma orang las persada aja, orang-orang yang menyembeli aja, tapi juga DPS-nya juga. Nah, yang saya tanyakan itu kalau misalnya kambing atau sapinya beli sendiri.
2: Iya. Kalau kambingnya itu beli sendiri dan dihantarkan ke kantor las, tentunya nanti kita akan kita sembelih di kantor las dan kita bagi di masyarakat setempat.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi tidak kita bawa bentuk daging ke, ya kita memang ada semacam pernah punya wacana ya kita bentuk kaleng, tapi ini belum nih, nanti nggak tahu nanti kapan. Kita sudah punya wacana daging itu akan kita kalengkan, jadi nanti tidak saat itu juga dibagikan tapi bisa lain waktu.
1: Jadi ada jedanya itu.
2: Betul.
1: Gitu ya, nggak langsung gitu ya.
2: Iya, tapi ini baru wacana. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa kita laksanakan.
1: Amin. Moga-moga aja terlaksana ya. Soalnya ini kan program-program yang sangat membantu sesama ya, sosial lah istilahnya gitu ya. Ya karena ini terbatasnya waktu, mungkin bisa ke penutup terakhir nggih masing-masing dari Pak Ustadz, monggo. Siapa dulu?
2: Saya dulu.
1: Nggih, Wangga.
2: Kita pernah dengar ya, kami pernah mendengarkan dari Gus Baha juga, beliau menyampaikan beberapa imam besar kita itu karena sangat memaknai hari kurban, itu sampai tidak harus hewan besar yang dikorbankan. Tidak harus menyembelih kambing, sapi atau unta. Maka atas bahkan ada yang mengorbankan pada waktu itu, saat itu menyembelih ayam gitu kan. Maka atas inspirasi itu di Pas Persada juga membuka sedekah daging kurban. Jadi satu onnya harga kita kasih harga 15.000. Jadi para donatur atau sahabat Surabaya sekitarnya ya semuanya jika ingin sedekah daging kurban itu bisa transfer 15.000 saja.
1: Oke.
2: Memaknai hari kurban.
1: Ya.
2: Dan karena kita ini ingin memaksimalkan masyarakat Surabaya dalam berkorban ini, kita masih memberikan kesempatan sampai hari Sabtu untuk penyembelihan korban. Silakan nanti hubungi ke nomor 081-233-232344. Nanti dananya bisa ditransfer ke 2020202176.
1: Mohon maaf, bisa diulang lebih pelan ya.
3: Oke. Pelan-pelan.
2: Ya, nomor yang bisa dihubungi 081-233-232344.
1: Lalu untuk nomor rekeningnya itu?
2: Untuk nomor rekeningnya yaitu BSI 2020202176.
1: Wah, cantik juga ya ini.
3: Sangat cantik.
1: Makanya angka cantik ya.
2: Betul.
1: Iya. Oke, monggo lanjut.
2: Itu harapan kami dan ajakan kami untuk kurban tahun ini. Dan semoga kurban ini juga, tahun ini juga nanti membuka peluang-peluang bakti sosial yang lain di tahun-tahun yang akan datang.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Oke, monggo Ustaz. Ya.
3: Alhamdulillah, kami dari Dewan Pengawas Syariah tentu sangat mendorong program Kurban Bahagia ini.
1: Mohon maaf, jadi, bisa ya, lebih dekat ya, lagi.
3: Kurban Bahagia ini ya tentu membahagiakan kepada para penerima manfaat. Ya.
1: Ya.
3: Dan ini ada kesempatan di Ayami Tashrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Untuk para calon mudhohi bisa berkomunikasi ya, dengan lembaga zakat persada, dan kami meyakinkan dan memastikan bahwa insya Allah Las Persada amanah, kompeten dan profesional, dan memenuhi syariah atau maqadir syariah. Insya Allah masih ada waktu kita syiar kurban ini ya sampai ke pelosok desa, dan insya Allah ini punya dampak yang luar biasa nih ya. Dan kita bagian apa namanya, bukan kita sendiri, ini tugas kita semua untuk syiar kurban ini ya. Mulai Las ini insya Allah kita menggandeng bersama, berkolaborasi dan saling menebar manfaat kepada seluruh masyarakat, terutama di pelosok desa. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, Ustaz Tri Sukasmono. Ini Ustaz Tri ya dipanggilnya ya. Dan Ustaz Ansarullah. Dan itu tadi ya Caning, sebelumnya sebelum tak tutup, sebelum benar-benar tak tutup, mungkin bisa tak ulangi lagi untuk nomornya dan nomor rekeningnya BB ini sampean tertarik ya Caning. Masih ada Lusa, Jumat dan Sabtu. Sabtu itu terakhir. Untuk nomornya di Les Persada ini 081-233-232344. Nomor cantik ini Caning ya. Lalu untuk nomor rekeningnya itu Bank BSI Cak Ning di nomor 2020202020, 2020-nya 3 kali.
2: Betul,
1: ya Cak Ning. Terus 2176 gitu ya. Untuk atas namanya pasti Las Persada ya, langsung ke Las Persadanya. Ya Cak Ning, niku mau dialog Tanjung Pera pagi. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya, mungkin barokah berkah dan manfaat ya. Mungkin Cak Ning yang mendengar juga lebih tertarik. Ternyata ada uang tambahan nih loh ya.
2: Sedekah daging 15.000 saja.
1: Nah, itu ada sedekah daging juga Cak Ning cuma 15.000 aja ya. Murah tuh. Kalau mau, ya wis tak tutup dhisik. Nggih caning niku mau dialog Tanjung Perak pagi mbarek topik kurban bahagia las persada sampai pelosok desa mbarek narasumber Ustaz Tri Sukasmono SEMM manajer wakaf las persada mbarek Ustaz lan Ustaz Ansarullah SELFIT DPS las persada. Ya caning sekalian Lia aku pamit undur diri ya, aku tak pamit undur diri dhisik nggih caning nggih. Matur nuwun caning saya ngancani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 iki. Samarine iki caning bakal melaju nang Tanjung Perak siang barek ning Purbandari. Merga iku caning ojo nandi-nandi tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Sakning waro-waro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning pemerintah Kabupaten Lumajang masang ewonan penerangan jalan umum utawa PJU lan kamera pengawas CCTV gawe memperkuat sistem keamanan lingkungan. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno ana sekitar 2.804 unit PJU lan 1.179 unit CCTV sing wis terpasang. Harapane hal iki iso dirasakno barek masyarakat perkotaan sampai neng daerah pelosok-pelosok desa.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkab Pamekasan gratisno biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakno, langkah iki dadi salah siji upaya kanggo numbuhno iklim usaha lan kanggo ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beroperasi mana aktivitas perekonomian nih. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tahun 2015, gedung iki didadek nomol layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliani iku, ya mulai dibangunnya Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing Cak Ning sedaya. Pendengar pecinta perempat tumpun dikemawon lenggahipun panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih. Menawi kala wingi suasanane mendung terus udan sedina ngantek ping pindho ngoten nggih Cak Ning. Sak menika terpantau panas cerah ceria Cak Ning. Nah, kangge memean sing ngadat-ngadat nah jemurane monggo inggal ditokno Cak Ning mumpung rodok sumelet niki Cak Ning nggih. Biasanipun muga-muga mengke ngantos sore panas terus nggih Cak Ning. Biasane jam 3 ngoten pun mulai toto-toto ngeten nggih. Nggih mugi-mugi Cak Ning sedaya tansah winantura harjo sehat walafiat ngeten nggih. Tetep semangat Mas Yo niki cutber bareng-bareng padha nang omah. Monggo Cak Ning kula ngancani Cak Ning nggih radione tetep muni ngeten nggih Cak Ning. Tetep teng perempat suara budaya Surabaya. Lan ugi sedaya tambah napa tambah semangat ngeten nggih Cak Ning anggenipun makaryo Mas Yo menika makaryo teng griya ngeten nggih Cak Ning. Nggih, lantunan lagu-lagu kroncong ngancani Cak Ning ngantos mangke jam 12 ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng perempat suara budaya Surabaya. Niki wonten mangke info-info menarik nggih hubunganipun kalian kuliner utawi sayur-sayuran utawi masak-masakan ngaten nggih. Engkang badhe ngegono ngersakaken lagu-lagu kroncong monggo Cak Ning kula aturi mlebet tenggene Pro 4 RRI Surabaya. Halo, sugeng siang setengah, sugeng enjing setengah siang.
1: Tanjung Perak siang, semat kin sayang.
0: Inggih, monggo sesarengan kalih kula ning Purbandari. Monggo Bah Parno, dos pun kabaripun Abah.
1: Alhamdulillah ning pun kula sak keluarga kalih Allah tasih diparingi kesehatan sehat.
0: Alhamdulillah. Niki suantene menapa nggih? Menapa tasik tenggene sekitaran penyembelian sampun rampung menapa dereng wonten ingkang dipun leksanaken dinten menika nggih?
1: Dereng rampung.
0: Dereng rampung.
1: Nggih, tasik proses.
0: Ngeten nggih,
1: pengemasan.
0: Alhamdulillah.
1: Di bagi-bagi sing berhak menerima.
0: Nggih, pembagianipun jam pinten Bapak Parno?
1: Nggih, insyaallah mantun duhur soalé penyembeliane niki.
0: Niki
1: penyembeliane niki wau wonten gene sekolahan Aisyah niki jam kalih. Dalu kalau wau niku.
0: Oh nggih, alhamdulillah. Nggih, tatus menika kantun nimbang-nimbang ngoten nggih.
1: Nggih, timbang-timbang, pinten-pinten-pinten sing gak pinten. Dadose mangke mantun salat dhuwur pun dibagi-bagikan ngoten lho.
0: Amin, nggih, mugi-mugi sedaya murakapi kagem ingkang betahaken nggih Bapak Karno.
1: Nggih, nggih, mawon mbah barokah.
0: Amin, nggih, amin berkah barokah. Ngersakaken lagu kroncong.
1: Nggih, wonten gene sing gene playlist mawon ning
0: Pak. Oh, sing teng playlist wonten dalan liyane, wonten Semanggi Surabaya. Sekedap. Nggih, niki langgam Semanggi Surabaya.
1: Dalan liyane ke mawon.
0: Dalan liyane siap. Nggih, monggo kagem sinten Pak Parno.
1: Salamipun kagem Pak Wandi, Pak Mulyono, Catot. Abah Ratno kali Bu Aja Ratno Bu Aja Gustia Ugi Bang Kobar kagem sedaya kemawon ning
0: nggih siap
1: ini iki cuacane cuwerah
0: cuwerah nggih alhamdulillah cerah nggih kalau wingi basah nggih matur sanget salam katur kagem sedaya ingkang makaryo nggih Abah Parno.
1: Nggih niki kawadah ning pur makaryo kepanitiaan niki.
0: Nggih, amin. Matur nuwun.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salajengipun wonten ing lan teleponipun Pro 4. Halo sugeng enjing setengah siang. Halo. Halo sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Alhamdulillah. Ayo ayo.
2: Makin sayang.
0: Makin sayang Pol, nggih. Monggo Ning Siti. Salam sehat selalu.
2: Assalamualaikum Neng Purbanjani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat merayakan Idul Adha.
0: Amin, matur nuwun semanten ugi. Amin.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sami-sami, semanten ugi kula wong nom akeh lupute. Nyuwun ngapunten. Nggih, wong nom akeh dosa nek wong tuwa kan akeh duwite, enak.
2: Iya,
0: bener itu. Nggih, langsung lagunipun. Niki selak ngantri.
2: Lagu ini keroncong ya.
0: Nggih.
2: Lagu ini ingat masa depan aja.
0: Ingat masa depan. Sinten niki nggih, Heti nggih. Nggih, sekedap. Monggo kangge sinten?
2: Lagu ini buat Umi Pustia, Pondok Maritim sama Abah Marioto sehat selalu.
0: Nggih.
2: Pak Parno. Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar.
0: Nggih.
2: Terus Bu Haja Suratno.
0: Nggih.
2: Bu Haja Suwarni.
0: Siap.
2: Itu kok enggak pernah masuk ya Bu Haja. Sinten? Bu Kustia.
0: Bu Sutira. Nggih. Nggih, Bu Sutira ingkang dangu mboten mlebet. Bu Kus tasik mlebet. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat selalu.
2: Nggih. Ya wes semuanya aja.
0: Siap Ning Siti, matur nuwun.
2: Lagunya tak tunggu, semoga Ningpur sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Semoga panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lanjut Ibu Aja Suratno, halo, sugeng enjing setengah siang.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengpur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus pun di pawartosipun sedaya sae nggih. Ya, Abah semanten ugi.
3: Keluarga nggih. Tambah suweker
0: nengpur. Amin. Sampun sekeco saestu nggih Abah nggih, Abah Ratno.
3: Alhamdulillah sampun.
0: Daharipun nggih sampun sekeco daharipun. Alhamdulillah. Lho lah kok alon-alon to nggih kok wis tenggene lantai 2 kira ya. Mungkin minggahe niku.
3: Oke, depan itu. Nggih, kerjane napa niku? Purun mendel niku pak mawon niku.
0: Inggih. Inggih.
3: Kula mangkel nyuwun remenane Pak Ratno niki Bandar Jakarta ning pun.
0: Oh, Bandar Jakarta, siap. Monggo kagem sinten? Sekedap.
3: Ini kuwau matur suwun Abah Parno kali panitia sedaya sing wonten masjid mriku. Kan mirengaken ning ning Siti, ning Ela, ning Iki, ning Rahma, ning Kustia, Bang Kobar, Pak Wandi, Pak Parlan. Tetap sampai jumpa semuanya jatan pater kecuali salam ukhuwah Islamiyah.
0: Amin, amin.
3: Bimpi sedoyo diparingi sehat. Jogo kesehatane ning.
0: Amin.
3: Lupa sakit dagi lali nek dahar.
0: Lah ngene ku kebacut engko.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Niki kula nggih nembe umat ta ning.
0: Oh ngaten, masak nopo?
3: Niki nopo? Niku lho. Kula mboten saged asline disenene kali Parno karo wong po. Di paringi sikile sapi kali ndase wis tak masak.
0: Oh nggih.
3: Belajar ngresi dhewe ne.
0: Ya ngaten nggih.
3: Nggih. Matur suwun ning po.
0: Sami-sami bajeng. Nggih matur nuwun sanget.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget kagem Ibu Aja Suratno, nggih katur kagem ugi kagem Abah Ratno, nggih. Nggih, cak ning wancinipun monggo kita midhangetaken lagunipun nggih, nggih menika dalan liyane. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jane lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sing gawe suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen jane Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki jane. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka? Sendikono ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 likur iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musik iki caning ono soko Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2026 likur iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026 likur. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik iki maneh jane saben ana gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ana di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning, nggawa lagu resmi Piala Dunia 2026 likur lewat karyane barek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cakning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik, karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Caning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan anggone Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Woryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai bare SOP.

Endak kabar liyane ojak ning kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isye pasport nanggone luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Friski Saniskara Cahya Putra nyatakno ngekei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus membentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat. Cak nengi kemau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the
1: battle cry. Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar.

Caning sama sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, tengah dicoro Semanggi Surabaya. Mangke kita lajengaken nggih Caning, menika kita ngratos wektalipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun. Niki lagu Rek Ayo Rek saking Mus Mulyadi sugeng midhangetaken.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: Cak Ning, lak penuh rumongso males moco buku, coba gawe seneng moco buku teko awake dhewe. Iki lo Cak Ning, ono trik barek carane sing iso nggarai penuh minat moco buku. Sing kesiji, moco buku sing disenengi. Contone, lek penuh seneng moco buku fiksi, coba targetno rutin moco buku fiksi sing kudu diwoco saben wulan. Sing keloro, nentokno suasono moco sing nyenengno. Dadi, lek penuh rumangsa nyaman pas moco buku, iku bakal gawe suasono sing enak gawe moco buku. Sing ketelu, nentokno waktu sing tepat. Penuh yo iso nentokno waktu sing tepat kanggo moco buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya moco yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugas peno lo Cak Ning.
1: Par, awakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiat emak.
1: Apa?
2: Ya ono kobongan makku nang cepet melayu.
3: In intermezzo. Cak Ning, polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing dihasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarani 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Saning woro-woro jam rolas awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Saning Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. PHI bakal mastekno program pendidikan isok merata nang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid.

nangka perliane ya Cak Ning. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya kanggo pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis utawa TB nang wilayahe. Hal iki mergo kasus TB ning Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sesuai data teko WHO. Saat ini aku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyan iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak warna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

pasugatan ngelipun gending-gending campur sari nglipur kita sedaya nggih. Niki menawi nilii cuaca tengene sekitaran Jalan Pemuda mun mendunge mulai rep-rep-rep ngoten nggih cak ning kadang sok panas, kadang sok mendung ngoten nggih. Ambekan niki panas nggih. Nggih, balik malih nggih tengene Dawet Ayu. Nah, niki minuman es tradisional khas Kabupaten Banjarnegara ngoten nggih cak ning. Ciri khasipun nggih niku wonten cendol lembut nggih, tekstur cendol Dawet Ayu niki luwih alit, kenyal lan lembut cak ning. Menawi dibandingaken kalian dawet-dawet lintune niki ngginakaken pewarna alami saking daun pandan utawi daun suci. Komposisi perpaduan rasa manis legit gula aren, gurih santen kalian sensasi es batu nggih. Niki ndadosaken pelepas dahaga ingkang sangat populer sak ning. Lah namine unik, namine niki nggih niku Dawet Ayu. Niki menurut cerita sejarah niki Dawet Ayu niki dipupelaraken kalian penjual ingkang asmanipun Munarjo, mergi nggadahi istri ingkang sangat cantik ngoten nggih. Sarto melalui lagu daerah karya seniman Banjarnegara ingkang asmanipun Pak Bono ngoten nggih cak ning. Nggih, cara membuatnya kados pundi mangke kita ulik malih nggih. Tetep teng Pro 4 RRI Surabaya. Campur sari ilang katut angin sugeng midhangetaken.

0: Wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 1 awan.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nanggone Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Heri Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah, pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai mbare SOP. Iku mau yore woro-woro jam siji awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam loro awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih, caning sampean sedaya tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, salajengipun info budaya siang menika caning nggih niku tentang musikalisasi puisi. Nggih niku bentuk kolaborasi seni ingkang gabungaken pembacaan puisi kalian iringan musik ngaten nggih caning. Dados nek menurut Kamus Besar Basa Jawa lan Basa Indonesia KBBI menika karya menika nyajekaken teks puisi ingkang dipun padhoaken harmonis ke dalam lantunan nada, ritme lan melodi. Dados maknanipun sarta emosi kata-kata menika tersampaikan dengan lebih mendalam ngoten nggih caning. Nah, wonten ugi niki elemen utama tenggene musikalisasi puisi nggih niku vokal utawi pelafalan nggih caning. Nggih niku carane maos teks puisi ingkang saged dilakokaken ngagem deklamasi berbisik utawi dinyanyekaken dengan tangga nada ngoten caning. Wonten ugi nggih niku instrumen musik. Nggih niku penggunaan alat-alat musik kados to gitar utawi piano ngoten nggih caning. Ingkang notasinipun niku disesuaikaken kalian suasana lan rima bait puisi. Wonten ugi ekspresi ugi penjiwaan caning dados gerak tubuh lan mimik wajah ingkang memperkuat estetika penyampaian pesan nggih lewat pembacaan puisi. Nah, mangke kita ulik malih nggih caning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge petunjungan, yaiku koridor

0: tir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Led Law & Co. Tahun 1900-an, gedung Siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit sing biyen pas jaman Londo dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang jenenge Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalam tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
1: Ngene iki sumpek aku. Katwingi nyambut gawe ngenteni dibayar kok gak cair-cair sae.
2: Halala pose sumpek iku woles ae lah woles.
1: Lah terus aku kudu piye iki?
2: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat yo utang koperasi.
3: Intermezzo. Cak Ning, nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai momen. Iling, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jane, tetep mlaku, Mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Nggih, Cak Ning, kita lajengaken nggih panjenengan sedaya tasih sareng-sareng kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, niki wau rembukanipun tentang musikalisasi puisi nggih, bilih wonten elemen-elemen utama ingkang terdapat tenggene pertunjukan musikalisasi puisi nggih niku vokal, instrumen musik kalian penjiwaan saking tiyang ingkang maos puisi. Nah, menika wonten ugi tujuan lan manfaatipun Cak Ning. Dados tujuan lan manfaatipun nggih niku menghidupkan suasana. Ya, terus musik niku bertindak sebagai latar belakang ingkang memperkuat emosi nggih, emosi pembaca puisi. Saged sedih, saged gembira utawi kitmat ngoten nggih saking bait-bait sastra ingkang dipun waos Cak Ning. Nah, wonten ugi kagem daya tarik estetis Cak Ning. Dados membuat karya sastra niku lebih mudah diterima lan berbagai kalangan ngoten nggih. Ugi terasa seperti sebuah lagu ngoten nggih Cak Ning. Dados menawi dipun lagokaken yo dadi koyok lirik-lirik lagu ngoten nggih. Contoh-contoh nggih ingkang populer teng Indonesia menika enten Banda Neira niki terkenal musikalisasi puisi karya Chairil Anwar nggih. Menika kados wonten ugi ingkang judul Derai-derai Cemara, ugi Penyair-penyair Lintune. Enten Ari Reda niku duo legendaris ingkang konsisten membawakan karya sastra kalian gitar akustik nggih kados puisi-puisi karya Sapardi Djoko Darmono. Niki contohipun puisi ingkang judul Hujan Bulan Juni ngaten nggih Cak Ning. Nggih, tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya mangke kita ulik malih ngaten nggih Cak Ning nggih. Niki lagunipun wonten Sambel Kemangi Cak Ning, Awan-awan. Monggo dipun midhangetaken.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyo Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Nggih Cak Ning, wancine kula nyuwun pamit ngaten nggih Cak Ning saking acara Info Budaya Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun sedayanipun mugi-mugi sedaya andadosaken kreativitas ugi inovasi saking adik-adik generasi muda menika tambah moncer ngaten nggih Cak Ning, tambah akeh ide-idene ngaten nggih Cak Ning kangge ngidupaken sedaya kesenian ingkang nembe berkembang tengene seluruh lapisan masyarakat teng seluruh Indonesia. Matur nuwun sedayanipun Cak Ning, pareng nyuwun pamit mangke jam kali kepanggih malih tenggene Semanggi Surabaya malih sajianipun gending-gending campur sari ngaten nggih Cak Ning.

Loro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Saning kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi paspor nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Friski Saniskara Cahya Putra nyatakno ngekei akses kanggo masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus kanggo bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat.

Kali nangkap perlian ya Cak Ning, Badan Gizi Nasional utawa BGN iki ndukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah salah sijine ngubah pola distribusi program makan bergizi gratis tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya nyatakno, program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah melalui keberadaan 17.757 satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG operasional sing melayani 2.5 yuta penerima manfaat. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

Papua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Tiola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi Kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

Nggih, sak niki sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya. Nah, saderengipun kula pepisahan niki tasik wonten setengah jam malih nggih. Setengah jam luweh ngaten nggih cak ning. Niki kula badhe berbagi tips tentang tidur siang cak ning. Nah, awak dhewe nek istirahat awan niku tipe yo nopo nggih supados istirahat dalam waktu yang singkat tapi berkualitas ngaten lho cak ning nggih. Dados tidur siang niki nggih saged ugi kita nopo nggih kita saged mapanaken bilih bubuk siang dalam waktu yang singkat menika ugi efektif nggih cak ning. Niku saged dicapai ketika tidur singkat niku durasinipun misale cuman 10 menit utawa cuman 30 menit utawa cuman 20 menit utawa cuman ana waktu seperempat jam aku tak bubuk siang sediluk ngaten nggih cak ning. Niku saged dipun lampahi antawis pukul setunggal ngantos jam 3 sore. Utawi nek para kanca ingkang dinas-dinas kantor, pekerjaan kantor biasanya jam istirahat kan ming jam 12 sampai jam 1. Niku mawon kangge isoma nggih. Istirahat salat lan makan. Lah, sik kemaem makan kali salat nggih. Sik termakan waktunya niku waktune niku sik kalong kangge dahar siang kali kangge salat niku sekitar 15 menit atau 20 menit. Berarti taksih wonten sisa waktu sekitar 40 atau 30 menit ngaten nggih. Saged ugi dipun dipun napa dipun unggah carane supados tiduripun menika saged efektif ngaten nggih supaya cepet terlelap bubuknya. Terus dipastikan ugi ruangan menika sejuk, ugi pasang alarm cak ning mumpun ngantos mangke kebablasan ngaten nggih. Niki ugi wonten ugi tips ingkang sederhana nggih niku hindari kafein nggih utawi gawai setidaknya 1 jam sebelumnya. Dadosipun wis ora usah dolanan HP meneh, wis ora usah ngunjuk kopi meneh supados saged bubukipun saged terlelap ngoten nggih cak ning. Dados tipipun ngeten cak ning. Dados pilih waktu ingkang tepat nggih niku terbaik antawisipun jam setunggal utawi jam 12 ngoten wau nggih ngantos jam 3. Niki tenggene rentang waktu niki awakipun piyambak niku biasane ngalami penurunan energi setara alami. Dadosipun luwih gampang ngantuk ngoten nggih cak ning. Atur durasi singkat utawi power nap nggih niku batasi tidur siang niki selama 20 utawi 30 menit mawon cak ning. Dados bangun dalam durasi menika nyegah awake dhewe niki memasuki fase tidur ingkang luwih angler nggih. Dadosipun terhindar saking rasa pusing utawi lemas tapi tetap sleep nggih, tetap fit saat terbangun ngoten cak ning. Dados tip malih nggih niku menciptakan suasana ingkang tenang, dados pados enggen ingkang nyaman, minim suara-suara bising niku tebih, diredupaken lampu jika memungkinkan ngeten nggih cak ning, ginakaken ugi penutup mata ingkang biasa utawi penyumbat telinga menika ingkang biasa, biasa nglakoni misalnya nek bubuk biasa peteng nggih digunakan penutup mata ngeten nggih cak ning. Bubuk biasa sepi nggih digunakan penutup telinga. Dados kita berada misalipun tengene ruang publik utawi tengene kantor-kantor mekaten nggih cak ning. Dados awakipun piyah mbak ingkang saged milih utawi nentokaken tempat mana yang tepat ngoten nggih. Manggon ndi sing enak, sing iso pewe, iso bubuk siang sediluk tapi berkualitas ngoten cak ning. Wajib ugi pasang alarm nggih cak ning. Lah niki ingkang perlu, sangat perlu banget niki cak ning. Amargi menawi pasang alarm niku menghindari tidur ingkang nopo kebacut ngoten nggih, cek gak usah kebablasan bubuke ngoten nggih cak ning. Supados mengke bangune ben ora kesoren wungune. Dados terus ugi pas bangun menika antel alarm menika kondisinipun tetap tenang secara mental ngoten nggih cak ning. Jauhi gawai. Nah, niki ponsel utawi laptop setidaknya 1 jam sebelumnya nika karena direncanakan kangge bubuk siang ya dadi rada-rada didono ngoten nggih. Dados paparan cahaya biru nika dados ugi saged napa nggih menghambat rasa kantuk ngoten nggih. Gunakan teknik relaksasi cak ning. Nah, dados pikiran ingkang aktif niko dipejamakan mata lan atur napas. Nah, niko saged dipun cobi teknik pernapasan 4-7-6 nggih, di mana kita bisa menarik napas dalam 4 detik, menahannya selama 7 detik lan menghembuskan perlahan selama 6 detik menika kangge menenangkan jantung ngoten nggih cak ning. Tambah malih niki wonten hindari kafein saat makan siang. Niki ngonsumsi kopi utawi minuman berenergi saat derengi wekdale bubuk siang niki nggih saged ugi nggarai napa mengganggu nggih mengganggu

stimulan nggih, utawi menimbulkan efek stimulan saking kafein ingkang membuat kita tetap terjaga. Ngoten nggih cak ning. Niku wau nggih cak ning senipun tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Cak Ning wancine kula nyuwun pamit ngaten nggih Cak Ning, wancine kula undur diri sakmenika sampun cekap angin kula ngayahi gati ing dinten menika. Matur nuwun sanget Cak Ning ingkang sampun gegono, matur nuwun iki ingkang sampun nyarengi sedaya adicara ingkang kula ampu wiwit kala jam sedasa ngantos mangke jam 3 sakmenika Cak Ning. Nggih, sambil kita sinambi kita ngrantos wekdalipun kumandhang adzan asar pareng nyuwun pamit saking ngarsa jenengan sedaya Cak Ning. Kula Purbandari matur nuwun, nyuwun ngapunten Pak Iwan terkelatu ingatur, ing wasono nyun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Prompat RRI Suara Budaya Surabaya.

Nggih, sak ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam kalih langkung sekawan dasa songo menit. Wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: membayangkan engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cane Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Pamekasan Abdul Fatah nyatakno, langkah iki dadi salah siji upaya numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Kabaleane Caning, pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan ning Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno, pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai SOP. Caning kumawarek woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning, ketemuane Mbak Chandra. Dino iki dinoe dino Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kamis manis dikancane Mbak sing manis-manis, lagune manis, penyiare manis, pendengare manis. Manis kabeh, tapi manisnya tidak membuat diabetes ya, jangan sedih ya. Caning ning Goyang Dangdut sing pastine sampean tak kancani ge ngrungokno lagu-lagu dangdut sing enak-enak. Sing gak enak wis tak siseno, dadi gak usah khawatir. Dadi Caning Chandra akan selalu memberikan apresiasi bagi sampean sing siap menerobos dinding pertahanan kuning Goyang Dangdut, ya kan? Untuk mendapatkan yang manis itu butuh sebuah effort, sebuah perjuangan. Tiba nangi yo wis gak apa-apa ngono lho, gak masalah, tetep gak kapok ya toh. Ya Caning, ya sing pasti ini untuk penelpon pertama Caning akan kasih dua lagu sekaligus seperti biasa yo, kayak apresiasi sampean, satu lagu yang siap dan satu lagu pilihan sampean dhewe. Ya wis, saya kita sapa nih sing gabungan, siapakah yang menjadi pertama hari ini di Kamis Manis? Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Mm-hmm. Tentang Goyang Dangdut lekot
1: nan ya ya. Ya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
1: Sami-sami, minal aidin wal faizin juga ya Neng Latifah ya.
2: Berles.
1: Samen ya ya ya. Beres semuanya, alhamdulillah. Baik. Yuk. Sekarang menjadi penelpon pertama. Koyo is bola balik penuh sing dadi pertama.
2: Bola balik.
1: Iku rahasiane opo sih kok penuh iki bola balik dadi yang pertama?
2: Emang rezekinya.
1: Rezekinya ya. Dadi usahain cene ya.
2: Mau usaha lo bisa.
1: Iya lah kak Isla, gak usah kak bisa.
2: Iya
1: gitu. Betul.
2: Yuk lagunya.
1: Ya oke, okay. Kalau suka bilang yes, kalau gak suka bilang
2: nah, yang satu pertama, yang bonus.
1: Yang
2: nah,
1: yang
2: apa, penyesalan dua.
1: Penyesalan dua, boleh.
2: Yuk.
1: Siap. Penyesalan dua ya, itu berarti penyanyinya Titik Nur. Oh iya.
2: Yes.
1: Salah dua. Oke. Okay. Kalau suka bilang yes, kalau enggak suka bilang no. Oke. Okay?
2: Okay.
1: Yang pertama adalah cinta kini sudah jadi dilema. Beritanya pun yes. Oke, okay. Langsung enggak pakai lama.
2: Ya, salamnya buat Mas Chandra.
1: Oke. Okay.
2: Baik. Sehat olah keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah dari bala kamu.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat.
1: Amin.
2: Semoga cepat mendapat momongan soleh dan soleha.
1: Amin. Allahumma
2: amin. Dalam kompakan tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Kami tak tunggu yuk.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama sudah terpilih dua lagu sekaligus. Ya wes, tidak perlu berlama-lama lagi ya kan. Sing pasti ini sudah siap nibonangi jari ini ya kan, untuk masuk di Goyang Dangdut dan mendapatkan yang manis-manis. Tenang aja, karena nanti akan ada rekayasa cinta. Cintaku manis ya nih yo. Dan nanti juga ada penyesalan dua ya. Oke, ini dia lagu dari Camelia Malik, Rekayasa Cinta.

0: Hai.
1: Ya.
0: Santai, siap. Salam
1: Salam
0: besok.
1: ya buat Umi Kustia sama Bang Mulyoto, sehat selalu. Terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Ning Ela, Cak Edo, Mas Faris, Ning Rahma, Ning Latifa.
0: Oke,
1: Cak
0: sudah.
1: Solikin.
0: Jangan banyak-banyak.
1: Mama Fikri.
0: Oke. Baik.
1: Oke. Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Saya selalu panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti, anak sapa mana yo? Halo, goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning salama, sehat ya.
2: Lahir batin Mas Chandra.
0: Lahir batin juga ya. Lah ono salah-salah nyuwun pangapunten ya.
2: Iya, semoga selalu sehat Mas Chandra.
0: Amin, amin, sama-sama. Lagunya
2: aku
0: apa?
2: Mau request lagu.
0: Apa tuh?
2: 10 jari tanganku ini tak mampu lagi menghitung kesalahanmu kepada diriku sudah.
0: Asik, 10 jari cacahan nikah
2: ya.
0: Siap, buat siapa?
2: Untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Semoga selalu sehat, lahir batin semuanya.
0: Siap.
2: Sehat semuanya. Untuk Mas Chandra sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya
0: baik.
2: Tak tunggu.
0: Siap.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah terpilih, Cak Neng ya. Oke, langsung tak perlu berlama-lama lagi ya. Sampai nambah ngerungokno lagu sing wis di request balik Cak Neng. Sembari menikmati lagu, kita santai.

0: Ya cari sini goyang dangdut, ya kutune lekoh tenan lo. Ya ya ya. Oke, tak sapa lagi sing gabungan ya. Halo goyang dangdut. Halo goyang dangdut.
1: Halo.
0: Halo. Ya.
1: Lekoh tenan.
0: Ya ya ya.
1: Ya ya ya.
0: Sampai niku ning ndi sih?
1: Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fikri, Anda lagi di mana ini?
1: Iya.
0: Kok kayaknya Anda lagi di gudang taning di ku mau.
1: Enggak, ada di dapur.
0: Oh, di
1: dapur. Barusan kebanteran yang namanya radio.
0: Nah, makanya tak pikir taning gudang di ku mau.
1: Enggak ya.
0: Mau denger lagu apa ini?
1: Lagi TikTok di dapur.
0: Oh alah, lagi banyak yang sawer nggak?
1: Aku bikin rawon.
0: Aduh enaknya. Ake dael oleh daging piro kilo ke mau?
1: Enggak, cuma dapat berapa ya?
0: Berapa ya?
1: Sekitar 3.
0: Lumayan ya. Lumayan kayak seminggu ya itu ya.
1: Ya enggak, kalau sudah dimasak kan makannya bareng-bareng sama ponakan gitu.
0: Oh iya, dadi piro dino yang ngono iku?
1: Sedino.
0: Oh alah, aduh. Awas
1: iya, nanti malam masak.
0: Hati-hati kolesterol.
1: Besok awan centek.
0: Entek pisan.
1: Iya, aku pengen request lagu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Tanda Merah.
0: Yo. Tanda merah itu

0: hatiku. Udah gitu aja dah.
1: Iya, baiklah salamnya.
0: Ya, selamat sorenya buat Cak Askep, Cak Kobar, Cak Parno, Cak Toto, Cak Ali, Cak Wandinya juga. Terus Neng Rahman, Neng Ella, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya. Mbak Selama. Mbak Lu. Ayo gabungan. Ini siapa? Mas Chandranya yang lagi siaran.
1: Sudah.
0: Ya, ke semuanya aja dari peserta tanpa terkecuali salam sembah sunggam.
1: Oke deh.
0: Ya, yang punya mental. Lagi
1: main.
0: Dan di mana?
1: Mana?
0: Sama siapa? Mas Chandra, kita kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ya. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Sore-sore ini bareng Cak Chandra.
1: Iya.
2: Tenaga.
1: Ketaku. Jowo mulia.
2: Requestnya
1: apa tuh?
2: Air mata perpisahan.
1: Ya nyanyikan dong.
2: Oh, Bibi bisa.
1: Nyanyikan.
2: Ya. Nyanyi aja.
1: Iya loh.
2: Dia lalai aku.
1: Apa sih?

0: Oh, asik. Baiklah. Ya. Salamnya.
1: Salamnya buat Ibu Hamida, Mbak Ela, Bang Kobar, ada Ning Pikri sama Cak Ndelosor dan lain-lainnya.
0: Siap, baik.
1: Ya, tuh Mas Chandranya selalu sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezeki. Tetap semangat. Tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Kedek. Ya, Chandra ya, dua lagu sudah terpilih ya. Jadi Chandra putarkan langsung satu lagu Tanah Merah dan satu lagunya adalah Air Mata Perpisahan ya. Kita dengarkan lagu

0: Ya cani sama seneng goyang dangdut leka tenan. Ya ya ya. Beberapa lagu sudah terrequest dan cani akan mencarikan sandingan-sandingannya. Cani yo, sing ping gabungan silakan nonok sopo iki. Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leka tenan ya ya ya.
0: Ya,
1: ya.
0: Cakin.
1: Salam Mas Chandra.
0: Oke, monggo. Mau
1: jangan bermain api, takut terbakar nanti. Jangan bermain cinta di atas luka hati. Bahagia yang dirasakan hanyalah sesaat, tapi derita yang datang berkepanjangan.
0: Hop, hop. Main api.
1: Iya betul.
0: Oke, itu berarti lagu yang versi siapa? Irwan atau Ikang Fauzi ya? Siapa?
1: Irwan, Irwan.
0: Irwan ya. Oke, siap.
1: Misalnya ada Man Ali, ada Nisi Timmer, Bunda Hamidah, Bang Tommy, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Chandra, semoga selalu sehat dan terima kasih.
0: Okay.
1: Langsung pamit ke losor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecane nggih. Sudah ter-request dari Pak Wandi tadi minta request lagune Ayu Soraya, judulnya Cuma Satu. Cuma satu kan ya. Ya cuma satu Ayu Soraya nanti ya. Oke, tak putar no mangke setelah kita dengarkan lagu permintaan dari Cak Kin, Cak Ning yo. Judulnya adalah Main Api.

cuma satu ku harap darimu.

0: Okey lah, aku panyuun ni Cak Wandi ni, Cak Ning ni. Kita lanjut sing paint gabungan tak sopan ni. Halo, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut? Halo, wek wadang.
0: Ya. Cak Asnan, ku miss.
1: Mari ngate ya, dangdut.
0: Kenapa?
1: Mari ngate.
0: Durung, aku... Iba langsung kerja ini.
1: Aku kepala sisi.
0: Waduh, mantap. Wah, warak lah.
1: Bonaan nang oma. Belum kepala wedus. Wah, yo goreng ya.
0: Waduh, goreng. Wake temenan wis langsung iso diapano ae ku.
1: Tapi pengapesane ono wis.
0: Apa iku?
1: Yo tenanas yang akeng gak ngelu.
0: Iya, cek gak ngelu ya. Cok akeng kok engkok lemes sampe nek. Esa cok akeng pokoke ya.
1: Lagu jaluanmu.
0: Apa?
1: Jalu lagu apa rasa itu? Cinta.

0: suci dan abadi. Judulnya apa? Oh, renungkanlah ya.
1: Renungkanlah.
0: Oh iya, siap, siap, siap, siap.
1: Kalame kuah bae sing wis mlebu mau.
0: Oke.
1: Soal aku kan mau kang rungokno lho.
0: Kok iso mlebu enake?
1: Iya diundang sebelah mangan-mangan.
0: Oh alah, makan nih. Ya sudah.
1: Lagune si Kumang gak jajan ra yo.
0: Oke, siap. Loh,
1: kok gak ono karaoke?
0: Hah? Lho.
1: Kok gak ono karaoke?
0: Yo iki padha belean kabeh yo preisik lho. Preisik kok bulan depan lagi ya. Iya.
1: Oke, ganggu Cak Chandra.
0: Siap.
1: Mungkin midang-midangkan rasa cinta.
0: Siap. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rasa cinta itu ya apa sih, Matele? Halo, goyang dangdut.
2: Reko, tenang.
0: Reko, tenang. Ya, ya, ya.
2: Ya, ya, ya, ya.
0: Ya, ya, ya, ya. Mak. Mak. Mak Sri.
2: Eh,
0: masuk masih. Masih?
2: Kok nyapu?
0: Loh, nyapu tambah leko iku.
2: Leko.
0: Leko.
2: Nyate ta, enak ya apa ya?
0: Sik gurung ngecek aku entuk piro kilo iki, sik gurung tak timbang sian.
2: Kakek tambah ngelu.
0: Sik gurung tak timbang. Hah?
2: Enak dicairno.
0: Emang boleh, gak boleh.
2: Ya, kasihkan yang lain maksudku.
0: Oh, gitu. No. Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Parang dikei soalnya.
0: Iya, parang dikei. Kayak no money, tapi iya sih.
2: Iya, iya, iya.
0: Lagunya, apa sih? Dungaren-dungaren barang.
2: Dungaren kok gak karaoke.
0: Loh, soalnya kan ya podo sibuk bele. Wala di diundang ya gorong karo gak tekong sibuk ambe.
2: Iya.
0: Meceli ndas iku mau apa?
2: Gak lapo-lapo, aku meceli radio ku dhewe.
0: Lah iya. Lagune apa iki?
2: Cek lagu lawas yo.
0: Apa?
2: Yo pak kan. Lawas
0: iki. Iya, melbu mau.
2: Tahun 2000-an iki.
0: Iya, iya. Lawas yo. Lawas yo. Lawas yo pian. Lawas lawas nemen pean. Ya lagune apa iki?
2: Kana Mansur.
0: Kana. Nyanyi ta?
2: Kana kana. Sudah rujak nang lan rujak
0: ndra. Nyanyi gak enak belas kana kana opo.
2: Pendengar.
0: Mbok yo dialusi titik ngono ta. Kana kana. Ya wes salame guys apa? Oh, ayo yo yo yo.
2: Dadar rujak, dadar kupang, dadar apa maneh
0: satu-satu. Oke, totolane yo.
2: Heeh. Awakmu kapan awakmu ngejak aku iki?
0: Embo ya, kapan ya?
2: Tabrus.
0: Tabrus. Angel.
2: Ya wes, salam bek kuat, Kak Asnan. Nanasnya
0: 2 kilo, tak senang,
2: dagingnya
0: 1 kilo. Rujaan. Rujaan. Ake nanasnya timbang dagingnya.
2: Iya, iya. Tangan lo duwe, ambil gojian duwe, tak senang aja. Gojian nanas to. Gojian duwe.
0: Wes Maria.
2: Ya wes ngono.
0: Oke, baik.
2: Kejaan terus nomor beraktivitas.
0: Siap. Oke.
2: Bye bye.
0: Bye bye. Ya. Ya wes tak butuh lagu ni Cak Asnan Kumis ya.

0: Ya caning sih neng goyang dangdut ya kudu nih lewek kok tenan lo ya ya ya ya iyalah masa sih ya iya dong ya. Oke, sapa mana yang gabungan iki? Halo goyang dangdut.
1: Assalamualaikum tenan ya
0: ya ya ya. Neng Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piro kilo neng?
1: Sembuh.
0: Sembuh saking akeh ya.
1: Belenger-belenger.
0: Saking akeh kaya iku alhamdulillah. Enggak apa-apa wis.
1: Wong panitia kok ya oleh catawat.
0: Wah, suwanger jane ya. Iya iya iya iya lagunya ya, apa ini?
1: Patah hati bukan sifatnya lelah. Apalagi sampai nekat bunuh diri. Saat putus cinta itu soal yang biasa. Aku tiada berdiri.
0: Johnny Iskandar itu pengemis cinta taiku.
1: Betul.
0: Oh iya, oke. Okay. Aku bukan pengemis cinta. Hah? Apa? Apa nih?
1: Penyanyi lo sampean.
0: Oh, minta aku nyanyi pengemis cinta lo ta? Aku bukan pengemis cinta.
1: Sebagai ganti nih yang ganti tuh, kan gak ono.
0: Iya, kan memang lagi sibuk bele.
1: Sebagai pengobat rindu ini pendengar ini loh. Karena nyanyi lah kita.
0: Lah iya ki mau nyanyi titik kan?
1: Loh iya pakai musik tuh.
0: Loh, ya jangan kok kebablasan kok ente waktu nih. Ya nanti kita nyanyi sama-sama aja di udara ya.
1: Setelah yang kita kau berdiri, tapi kok nyanyi suaranya sampai yang
0: titik. Loh, jangan kok ente waktu nih kok.
1: Alah, poyok kalah.
0: Nanti entek ya. Salamnya buat siapa nih?
1: Maaf ya, wis. Aku tak sandra. Selamat bekerja, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur. Karena kasih yang berkah menyembah, dijauhkan dari balak musibah, selalu dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kamar kita untuk menyenangkan pada haji dan umrah. Semoga mendapatkan keturunan yang solih-solihah.
0: Amin Allahumma amin. Matur nuwun dingdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, iki ada dari sebentar. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Bukan Tak Mampu Mencari Yang Lain. Bila melihat dirimu ku sudah bahagia.

0: Yo janing sih ini goyang dangdut leko tenan lho lek. Ya ya ya. Si ono waktu gawe awak dhewe mlebu ning adicara goyang dangdut ya janing yo. Ada siapakah yang akan bergabung tak sopo nih si iki. Oke, halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenan ya. Ya ya ya. Ya.
0: Cak Irfan.
1: Ya, Chandra.
0: Sehat ya, Cak ya. Cak?
1: Ya, halo, halo. Loh,
0: kok meneng ae, Rek? Coba meneng ae, Cak. Cak. Lagunya apa?
1: Lapa,
0: lagunya apa?
1: Lagunya Rindunya Hati Kue, Cak.
0: Ya apa iku?
1: Sing iku lho, Cak. Rindunya hatiku. Rindu ingin bertemu.
0: Wes.
1: Iya, aku salah di sejak selebihnya.
0: Iku Irwana, siapa yang nyanyi? Rindunya hatiku.
1: Oh, cita-cita tuh, Cak.
0: Oh, lagune siapa? Lagune siapa nih?
1: Cak. Cita-cita tak kasih.
0: Iya dah. Si.
1: Iya gak sih?
0: Lo. Sapa tut? Cita bukan. Sapa yo? Rindunya hatiku. Sapa? Sapa ke orangnya?
1: Meriang itu lo cak judulnya sorry.
0: Ya, oh ala lo lah. Meriang aku meriang. Aku ikulan. Bukan toh?
1: Yo. Penggalan lirik endure sorry.
0: Apa dong? Rindunya hati. Wis pokoknya sih rindunya hatiku ya. Ya wis tak golekno lah. Oke, salamnya
1: iya,
0: guys apa iki? Iya,
1: meriang iku mon. Salamnya guys Cak Chandra. Terus yang udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya Cak sing lagi dengerno
0: perompak. Siap, baik. Oke, Cak.
1: Iya,
0: sing
1: ngono ae Cak.
0: Oke, siap, matur nuwun ya. Oke, lanjut ya. Nah, sapa iki? Halo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut disenggol.
0: Leko tenan ya ya ya.
2: Ya ya ya.
0: Dengan siapa ini?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida di Palu sakit.
2: Ibu Mas siapa ya Mas?
0: Ini Chandra, ya? Ini Chandra.
2: Chandra. Kira ini Mas Wahyu tadi.
0: Oh, ini Chandra. Kalau di Palu nanti bendol sakit enggak?
2: Enggak sakit.
0: Enggak ya.
2: Enggak sakit ya.
0: Palunya sakit. Palunya gembuk ya.
2: Iya.
0: Iya lagi.
2: Menyenangkan ya.
0: Iya,
2: rasa indah.
0: Palunya aduh. Indah ya sudah. Lagunya apa ini? Neng Farida.
2: Mas Chandra, nanti apa? Dikirim ya tagline-nya tadi ya.
0: Goyang.
2: Supaya Bu Farida bisa.
0: Gini ayo ya. Latihan sama-sama. Goyang dangdut, leko tenan.
2: Oh, leko tenan.
0: Gitu ya. Kalau sama Chandra, leko tenan ditambahin ya gitu.
2: Oh, iya.
0: Supaya lebih
2: ya,
0: ceria.
2: Ya, leko tenang.
0: Ya. Ya ya ya.
2: Ya. Kayak ini agak tagline-nya Kediri.
0: Oh iya ta?
2: Ensenggol. Rendang request lagu dangdut renyah enak. Pul.
0: Kan enggak ada yayanya.
2: Iya enggak ada yayanya. Oh itu yayanya di mana ya? Iya
0: ya enggak ada, di sini aja. Di sini aja ya ya.
2: Di Surabaya aja yang ada ini ya.
0: Iya deh.
2: Gimana kabar?
0: Aku sehat sekali. Surabaya juga cerlas ceria. Di Palu juga ya, ceria ya.
2: Ya cerah sore ini. Oh, ini sudah tinggal 20 menit. Jam 18.
0: Oh iya, kalau di sini iya sama juga 20 menit. Ini 16.40 di sini. Masih 16.41
2: sudah ini 17.41
0: Oh sini. Gitu ya. Iya. Oke, lagunya apa ini?
2: Iya, lagunya apa? Gajahnya Karang dari Melili ya.
0: Apa?
2: Tajamnya Karang.
0: Bisa nggak nyanyinya?
2: Dari Melili.
0: Nyanyinya. Nyanyikan dong.
2: Gimana? Setajam karang apa itu, gimana ya?
0: Itu tadi Lili siapa?
2: Kemarin tuh puja-puja. Iya.
0: Tajamnya karang.
2: Mas Chandra.
0: Apa?
2: Ya, Bu Farida mau kirim salam untuk semua-semuanya aja yang sudah gabung-gabung tadi ya.
0: Baik.
2: Sudah gabung-gabung lewat-lewat tadi ya.
0: Siap.
2: Ini dari Bu Farida dari Palu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Baik.
2: Mas Chandra, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih.
2: Selamat sore
0: juga ya buat yang belum tahu passwordnya. Goyang dangdut lekot tenan ya, kalau sama Chandra ada ya gitu ya. Oke, supaya semakin semangat. Oke ya, Cak Ning ya. Tadi sudah terpilih dua lagu. Cak Irfan mau nyuwun lagu judulnya Rindunya Hatiku.

0: Tajamnya Karlang Halili jane ya, abdi sining goyang dangdut dan insyaallah lagu-lagunya sudah terputarkan ya. Seono sisa waktu aku mau menyapa yang gabungan sih tak sopo nih. Halo goyang dangdut.
1: Iyalah. Sulit banget bagi Andre.
0: Apa?
1: Sulit banget, terus.
0: Sulit. Masa sulit? Tunggu aku lo tak buka terus.
1: Dari Palu aja bisa masuk. Masa dari Magetan nggak bisa masuk?
0: Padahal lo aku buka semuanya dari ujung kanan kiri oke semua. Terima kasih.
1: Bang, pertama bagi
0: apa?
1: Reggae ini bang, asli dari Antilarki bang.
0: Apa?
1: Judulnya nama ini NTT.
0: Apa gimana? Gak dengar.
1: Nona Manis. NTT Antilarki keluar bang.
0: Manis NTT. Gimana sih Nona Manis
1: NTT anti Lariki itu yang nyanyi.
0: Aduh itu lagu gimana itu lagunya itu? Hancilan.

0: sana banyak juga.
1: Oh iya iya iya. Oke deh, siap. Salamnya buat siapa?
0: Ya, salamnya. Salam balik ya buat Mama Vicky dan Mbak Jena dan Pak Toto Geletak yang belum on air. Salam kenal. Untuk Bang Chandra,
1: oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga, Bang Kobar. Baik ya. Nona manis anci larici, oke. Satu lagi terakhir ya Cak Neng ya, kayak nutup lagu di Goyang Dangdut. Ada siapa ki? Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Let's go tenang.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini di Madura ya. Neng Lulu ya. Bukan?
2: Bukan.
1: Siapa Neng? Siapa ini?
2: Bunda Hamida.
1: Oh, Bunda Hamida. Iya, iya, iya. Aku belum terlalu hafal. Bunda Hamida mau
2: mepet ya.
1: Mepet terakhir tuk wis tuk
2: iki. Terakhir. Alhamdulillah.
1: Lagunya apa? Lagunya?
2: Alhamdulillah ini berhubung ini malam Jumat, Mas. Ini mau minta lagu. Idalaila boleh?
1: Lagunya apa judulnya?
2: Ibadah.
1: Ibadah.
2: Iya.
1: Ada Laila. Oh, ada. Siap.
2: Ada ya.
1: Oke deh.
2: Oke. Baik. Salamnya buat yang barusan turun. Salamnya buat semuanya aja deh, Mas.
1: Siap, terima kasih.
2: Iya, buat Mas Chandranya semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Matur sekelangkong.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, terakhir ya Cak Neng ya. Dua lagu untuk menutup lagunya dan yang keren-keren itu mungkin akan sisa dikit gak apa-apa ya. Ya wis, lagune Bang Kobar sebelum Chandra pamit, Nona Manis Anci Larici.

Ya jane wis jam 4 punjul 56 menit wancine Chandra kudu pamit saking dicara geng dangdut Chandra turakan matur nuwun sanget sing sampun sarengan wonten dicara geng dangdut sudah terbagi lagu-lagu manisnya ya jane ya. Ya wis Chandra sing ngancani sampai jam 8 bengi mengko tetep ning perempat suara budaya Surabaya.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cani Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani ngapresiasi daerah dadi tuan rumah olahraga wisata lan geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan geopark run series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi nyampeno hal iki dadi salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark melalui olahraga lari.

Kabalane Cak Ning Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis nang wilayahe. Hal iki mergo kasus TB ning Indonesia menduduki peringkat keloro dunia sesuai data teko WHO. Saniku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning tak informasi no, kumandang azan maghrib bakal dikumandang no jam 5 ponjol rong puluh menit kaya wilayah Surabaya lan sak kewa tengah nih. Tapi caning saat dereng niku monggo kita sarang-sarang minta ngetakan kultum sing disampe no barek Dr. Haji Samsudin Magister Agama barek judul Kehidupan Sugeng minta ngetakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima persembahan dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Kepada para rasul Allah berfirman, "Hei para rasul, makanlah kalian yang baik-baik dan tindak lanjutilah dengan amal soleh." Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang-orang beriman yang lainnya, Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang baik-baik dari apa-apa yang aku rizkikan padamu." Sabda Nabi tadi mengikatkan kepada kita bahwa dalam menapaki kehidupan ini, kita harus mempersembahkan sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhias diri dengan hiasan-hiasan yang diajarkan oleh agama. Di antaranya adalah mencukupkan diri dari barang-barang yang halal. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, wa dzakara rajula yutilu safara as'asa aghbar. Nabi menceritakan ada seseorang yang menempuh perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamuddu yadihi ila samai faqala ya rabbi ya rabbi. Ia bentangkan tangannya ke angkasa berdoa kepada Allah, aduhai Tuhanku, aduhai Tuhanku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi pada saat yang sama, makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram. Fa'anna yustajabu lidhalika. Bagaimana doa orang seperti itu bisa diijabai oleh Allah? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, sebenarnya orang yang diceritakan Nabi di dalam sabda beliau ini adalah orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh agar doanya dikabulkan oleh Allah. Hal itu dapat diambil atau dipahami dari redaksi yang diceritakan oleh Nabi tadi. Pertama, orang ini dikatakan sebagai musafirin yang menempuh perjalanan panjang. Yang kedua, diceritakan orang ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat berdoa. Ketiga, diceritakan orang ini mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketiga-tiganya itu adalah sesuatu yang menyebabkan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Karena musafir, itu adalah keadaan yang menyebabkan doanya mustajab. Kemudian juga ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang bentangkan tangannya mohon kepada Allah, kemudian tangannya turun dikabulkan oleh Allah. Juga ketika dia mengatakan, ya Rabbi, berarti ia menyandarkan dirinya kepada rububiyah Allah, percaya, iman, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan dirinya adalah hambanya yang dhaif, yang lemah. Hanya saja karena orang ini makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram, maka hal-hal tadi tidak bermanfaat dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan akhir hadis dikatakan, fa'anna yustajabu lidhalika. Saya Dr. Haji Samsudin MAG dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Medura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai opo Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Medura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Jane merujuk data teko BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka TPT ning Jawa Timur periode Februari 2016 mudun dadi 3,55%. Kofifa Indaparawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno penurunan iki nunjukno aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu nyerap tenaga kerja luwih luas. Kabar liyane caning Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dorong penguatan sarana teknologi ning sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. Biaya bakal mastekno program pendidikan isok merata ning pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi mbarek fasilitas digitalisasi alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid. Caning kemoyorek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Caning Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah utawa 2016 Masehi, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya nyembeli 73 hewan kurban, termasuk sapi peranaan Ongole, seberat 1,1 ton teko Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekretaris Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar, Haji Helmi M. Nur ngomongno, puluhan hewan kurban berupa sapi lan kambing iku mulai disembeli ning dino Kemis tanggal 28 Mei jam 5:30. Dadi ono sapi kurban teko presiden sapi kurban teko Gubernur Jatim, barek 19 sapi kurban liyane. Sisane 53 kambing kurban iki teko pejabat dan masyarakat caning yo. Proses penyembelian kurban ning Masjid Al-Akbar Surabaya iki diawali barek doa sing dipimpin Ketua Badan Pengelola Masjid Nasional Akbar M. Suja. Kegiatan iki melibatkan luwih teko 40 jagal utawa juleha, juru sembeli halal. Helmi ngeklaim penyembelian kurban iki berjalan lancar, bahkan sapi kurban lan Presiden Prabowo sing sempat ngamuk setibane ning Masjid Al-Akbar disembelih dengan durasi singkat hanya 4 detik. Berarti apa kurbane Prabowo iki sempat ngamuk ya ning yo. Terus alhamdulillah sapi kurban teko Presiden Prabowo jenis PO sebesar 1,1 ton iki wis disembelih ning jam 6 isuk dengan durasi potong marek tim Juleha Ahmad Fauzi selama 4 detik. Proses penyembelian hewan kurban teko Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa yaiku sapi jenis Belgian Blue seberat 1 ton yo berjalan lancar. Sapi iku disembeli ning jam 6:15 teko durasi dengan durasi 4,8 detik. Selain iku caning, tim juru sembeli halal proses penyembelihan selikur sapi kurban lan 52 kambing kurban sing dimulai jam 5:30 iku yo melibatkan 99 relawan guru lan remaja masjid. Mereka membantu panitia kurban Masjid Nasional Al-Akbar dengan melakukan pengepakan utawa packing pembungkusan gawe distribusi ning masyarakat sing diperkirakno ana 2000 pack utawa bungkus. Dadi pembagian dikekno ning warga Gakin ning Pagesangan lan Menanggal serta para lembaga sosial sing mengajukan proposal lan sudah terverifikasi sebagai penerima kurban teko Masjid Nasional Al-Akbar Jakarta.

0: Dok, lapai kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: kamu.
1: Channing Tim UCC Dinas Lingkungan Hidup DLH Kutha Surabaya ising nemokno warga sing nekat nyuci rumen sampai buah limbah kurban ning sungai pas patroli Idul Adha 2016. PLT Kepala DLH Surabaya M. Fixer ngomongno, saat tim gabungan patroli ning kali Surabaya, petugas nemokno papat kelompok masyarakat sing kedapatan mencuci limbah pemotongan hewan kurban ning sungai Channing yo. Teko papat kelompok iku, siji diantaranya langsung dijatuhi sanksi tindak pidana ringan tipiring berupa penyitaan KTP gawe diproses ning pengadilan. Mas yo demikian Channing yo, DE gak mentolerir tindakan kelompok liyane sing terbukti mbuak limbah darah segar hasil penyembelihan kurban ning saluran air sing berwara ning sungai. Hal iki jelas nyemari lingkungan Channing. Sing telu kelompok dikei himbauan gawe berhenti lan gawa maneh rumene dalam gelangsing karung ning TPS. Nah, sing siji kelompok iki dilakono penindakan justisi. Fixer negesno, pelanggaran sengaja digawa ning sidang tipiring ben nimbulno efek jera. Sesuai perda lingkungan hidup, pelaku terancam denda maksimal 50 yuto melalui putusan pengadilan. Jadi ini lek denda di tempat mungkin nilai cilik ya sekitar 75.000, tapi kali iki gak disita KTP ini lan digawa ning jalur tipiring ben ono proses sidang ning pengadilan ben ngekei efek jera Channing. Gaya ngoptimalno pengawasan, DLH Surabaya berkolaborasi mbada instansi terkait koyok BPBD, Satpol PP Kutha lan Satpol PP Kecamatan saat serta kepolisian gawe menyusuri seluruh jalur sungai ning Surabaya. DLH yo nyediakno layanan jemput bola secara gratis selama petang di 4 hari sampai hari Minggu mendatang. Kebijakan ini wis disosialisasikno ning masjid utawa panitia penyembelihan kurban ning Kutha Pahlawan. Panitia kurban diimbau menampung limbah darah terlebih dahulu, misale dimasukno dalam kantong plastik sampai membeku, baru terus engko dibuang ning TPS ben iso diangkut petugas secara aman.

Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko merko permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh merko numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.

Maning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso garakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Iya pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana lapo ae sih pak. Sampean kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Kusik ta lah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak iki kan nake klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

rencana pemerintah Kabupaten Lumajang masang hewanan penerangan jalan lampu dan kamera pengawas gawe memperkuat sistem keamanan lingkungan. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno ono sekitar 2,844 unit PJU lan 1,179 unit CCTV sing wis terpasang. Harapane hal iki iso dirasakno masyarakat perkotaan sampai daerah pelosok desa.

Kabaliannya caning Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Pamekasan Abdul Fatah nyatakno, langkah iki dadi salah siji upaya numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Cani kumoyorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

0: Wani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Sik barek Chandra ngancani penoning serangkaian Tanjung Perak Malam. Saiki wayae wayae. Chandra ngancani penonok ning adicara Layang Kangen. Kangen tenan. Yo sing kangen-kangen tak sopo, tak ramut. Eling. Ning Layang Kangen hanya bangku 7 iku pun lak muat yo, lak lemu-lemu yo gak sampai 7 yo kan. Lak guru-guru mungkin isok 7 yo. Dadi dimanfaatno waktune Layang Kangen gawe ngrungokno lagu-lagu campursari. Tak kancani saiki ono sapa sing mlebu adicara Layang Kangen. Halo Layang Kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen, kangen tenan.
1: Kangen tenan le.
2: Ikil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Latifah.
2: Iya, bareng. Iya.
1: Beres. Ning Latifah iki lemu apa guru?
2: Hah?
1: Lemu tak guru.
2: Nek dikai korban melebu.
1: Soale kan bangku 7, lak lemu-lemu yo sing liyane gak uman ya. Ya wes. Ya lagune cek cukup itu ya. Lagune apa iki?
2: Iyo minggat.
1: Minggat terus. Karena mana ya, Liane?
2: Wes, gak no sing Liane.
1: Ya wes.
2: Salamnya untuk yo. Semuanya aja. Mas Chandra kalau pulang hati-hati.
1: Oke, okay, baik.
2: Semoga keluarga, amin. Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
1: Amin.
2: Lagunya tak tunggu, semoga sehat selalu, selalu sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah cukup lah bangku 7 lah guru. Titik-titik ngono cukup. Plate dawa-dawa itu berarti lemu-lemu kok akhirnya kayak sok mlebu liyane ya. Halo Layang Kangen.
3: Kangen tenang.
1: Iki lemu tak guru iki.
3: Sedang-sedang saja.
1: Ya wes cek muat lagunya langsung.
3: Kemuk ndak digawe belean mae kok kayak kemuk-kemuk kayak apa?
1: Loh, ya lak gelem dikorbane ya gak apa-apa.
3: Lah kemuk-kemuk turu terus males kerja. Ya
1: ngono ya. Lagune.
3: Ya ho
1: eh. Ya. Lagune.
3: Kangen nambe kembang tebu eh.
1: Ya wes ah.
3: Nelongso. Aku nelongso, ngene ya cak ya.
1: Nelongso, hatiku nelongso ngono lho.
3: Ya apa?
1: Nelongso, hatiku nelongso ngono lah.
3: Enggak iso juga. Alah.
1: Ya wes. Oke, salame guys apa iki?
3: Kabeh wes.
1: Ya.
3: Nang cek.
1: Ya, cus. Bye.
3: Cus.
1: Bye. Dadah. Wes cak-cek CE cukup bangku 7 ya cak ning ya. Tak puterno lagune ning Latifah mau yun. Sri kapa

0: Yo caning sening layang kangen, yo kangen tenan telah ya toh. Mosok sih gak kangen cari ini. Ya, jadi aku mau kan, karena Chanta selalu bilang bahwa layang kangen itu tidak banyak waktunya, jadi hanya sebagian saja yang bisa masuk untuk bisa masuk, ya kan? Soalnya apa bangku nih, maksimal aku pitu dan aku mau wes embo gede-gede tak gak aku lah gede-gede yo kak isok melbu ya anak siapa mana ki? Halo layang kangen.
1: Kangen
0: tenan. Oke, tak takon nih saya kira lemu ta?
1: Uru saliting bang.
0: Oh saliting oh. Saya cukup lah gitu ya wes lagunya.
1: Rak rasa wes kawinu nonku ora ketemu kekuka hatiku rungu suaramu bisa kumung detungau. Warangono sing tak tresno muka bisa reken trembulyo
0: wasik tresno warangono ya
1: ngelayong memboro ing awang-awang
0: klodak. Oke, tresno warangono tak siapkan ya. Oke, salamnya
1: keduanya tanpa terkecuali.
0: Siap, baik. Terima kasih.
1: Amr, salam kenal dari Cak Obat.
0: Oke, baik.
1: Bang Chandra Semesta, jangan lupa tagging-nya di mana ya. Karena okay. Dari APBN ini. Terima kasih.
0: Siap, baik. APBN enggak tuh ya. Halo, layang kangen.
2: Temenan to, Cak Chan.
0: Kangen temenan, masa enggak ya toh?
2: Iya talah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kilo?
2: Yo wes berkilo-kilo.
0: Kanan kiri oke, wes pendek, wes suncalane wakeh koyo iku.
2: Iya talah, pacene jenenge hari raya.
0: Iya, wis ruwaya pol wis talah. Oke deh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Anda sehat semuanya di sana, nggih?
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Cuaca suweger. Tingkine suweger soal ASEAN.
2: Lah iya, wis pokoke dinikmati lah.
0: Iyalah, dinikmati sajalah. Heeh. Lagunya
2: kula niki nembe pegel e Cak Chandra.
0: Oh, pegelino ah, pijet ta.
2: Boten.
0: Ya lo pijet.
2: Nggih.
0: Oke deh.
2: Ya lo pijet nggih. Suka pijet nggih.
0: Oke deh, baik. Kula siapakan. Salame.
2: Salame kang nembe mandat niki wau.
0: Nggih.
2: Cak
0: Kobar.
2: Terus wonten

0: Your no.
1: Dạ.
0: To to. Ning city. Lajeng ning Istikoro. Wonten Cak Satrio.
1: Siap.
0: Wonten niki Cak Cak Wadim pun gini niki, Bu.
1: Ting dangdut to aku.
0: Wis. Jarene Bu Eri gak oleh akeh-akeh.
1: Nggih, engko gak uman sing liyane. Bangkune engko.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Siap. Baik, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini kok kan bangku 7 lah iki wis papat iki ya kan di kayak ya tak puterno 2 lagu. Wau panyuwone Cak Kobar wau nyuwun lagu Tresno Waranggono.

0: Sing pegel-pegel mari dadi jagal, mari mbeteti, mari mbleh-mbleh. Nah, pasti butuh tukang pijet yo. Ya cocok sih. Cocok tadi nyewa tukang pijet ya. Oke. Halo, layang kangen.
1: Sapi ini ocol.
0: Sapi ini ocol. Entahlah.
1: Tak dagang sih sapi ini ya.
0: Apa iya cancang sih? Saya gak ucul lah
1: tak dagang sih.
0: No. Iya gak.
1: Tapi siaran nih uangnya.
0: Lo, gak tau sih. Iki mau sing ngok ngat ngok ngat ngok. Iki mau lo sing ucul iku. Ya apa sih?
1: Layang kangen.
0: Kangen
1: pol-polan
0: pokoknya. Iya temenan tala. Sampai nang diai sih.
1: Semedi ya.
0: Oh alang golek pangsit.
1: Sedang merindukan dirimu.
0: Iya golek pangsit paling makano.
1: Golek pangsit nang Simorukun ngono.
0: Oh golek gak golek pangsit nang Gunung Kawi ya.
1: Ya apa lek nang Simorukun gak cocok ya pangsit.
0: Oh ngono ah.
1: Mergane nang kono ono cekeri, ono ndok puyuhe ngono ae. Ono sosisi, ono pentoli.
0: Lah kono sosisi bareng iku
1: mie ayam. Yo mangan iku lek nang Simorukun kan gak ono.
0: Sing sebelah dine karo aku.
1: Ya pinggir kali.
0: Pinggir kali. Kok ana sosise bareng?
1: Sampeyan mulai iku lho.
0: Kok sik kae tumon aku ana sosise bareng.
1: Tak sawise jembatan layang.
0: Ngono.
1: Ya, mangan sampe nek mulai tak dadada iku. Ya iku aku anduk pangsit.
0: Iya. Enggak apa-apa, anduk ae. Lagunya apa iki?
1: Kebelet.
0: Kebelet apa iki?
1: Kebelet kepingin ketemu sampean.
0: Oh ngono ta.
1: Iya kok mulut tak dada-dada ya.
0: Iya nang enggok-enggokan ya.
1: Iya nang iso tol lebih kali lho.
0: Iya.
1: Totoar.
0: Iya.
1: Ano?
0: Ano.
1: Oke.
0: Oke, baiklah.
1: Kalau gitu.
0: Baik.
1: Kita tunggu lagunya enggak lama-lama biar cepat diputer.
0: Oh.
1: Baik. Buat dirimu selalu tetap semangat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Selalu jaga kesehatan. Nanti kalau pulang, tak tunggu nanggone biasa nih.
0: Yes.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendek sampun gabungan. Oke lanjut Taiki. Ono sapa maneh. Halo layang kangen.
2: Ombak gede tak seberangi. Banjir bandang tak tataki, pentingku aku iso dadi siji. Gunung rekeni tajang opi, gunung jeblok tajang opi. Gunung rekeni tanggung langi, apa maneng mong lawan bapakmu kui. Mesti kalah deh.
0: Asik. Sekti. Sekti gak tuh. Bele berapa Anda ini tadi? Udah dapat berapa kilo Anda?
3: Cuma dapat enggak, tak kasihan orang Mas Chandra.
0: Oh gitu, ya. Iya iya iya.
3: Sendiri yang gak bisa ngolah Mas Chandra.
0: Gak bisa ngolah ya. Makanya ta ndang
3: rapi yo.
0: Ndang kakak ngomong lo. Ndang dimasak maksudnya. Tutu aku sih ngomong. Tutu aku sih ngomong pokoknya. Ya sudah, silakan untuk siapa?
3: Mas Solihin, Mbak April, Syahsum, Pak Jainal, terus Pak Karno, Pak Santi, Bu Suprabu, siapa tuh? Suprabu yang manuan itu, yang Bu Haja itu.
0: Ibu Haja.
3: Suratno,
0: iya.
3: Iya. Dan semua yang Pak Wandi ya, dan semuanya.
0: Siap.
3: Buat Mas Chandra.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak. Semoga Mas Chandra firwal afiat.
0: Amin.
3: Rezeki barokah melimpah.
0: Wa iyyakah.
3: Dan selalu dalam dengan Allah SWT.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Gunung jeblok tak jang ngopi, Koro geni tak nggong langi, penting aku iso dadi siji. Iku sekti terus maring ngono mau panyuwune Cak Pendi lagune kebelet ya. Karena tadi aku bilang 7, iki wis 6. Apakah 7 benar-benar bisa masuk? Kaya eko gak yakin aku ya. Tapi kita puterno lagune sik kebelet Cak ning yo sugeng mitangetaken.

Oke lah dicoro layang kangen, kangen tenan yo. Iku mau janji ini catakan pitu bangku. Yo nyatane gak nutut. Mek 6 yo, tapi iku mau karena jane sing numpak iku lemu-lemu, jane dadi yo gak sempet iso gamel bu pitu yo, dadi 6 ae. Yo wis jane matur nuwun sanget yo Chandra pamit. Mene Chandra praise dadi Chandra gak ngancani mene yo. Meni ketemu mana besok lusa. Ya wis Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

cukup semini siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the battle
1: cry. Jane masine kita midhangetaken siaran drama legenda dino iki dino Kamis tanggal 22 Mei 2022 ngangkat judul Bambang Durjono seri Rolas. Sugeng midhangetaken.
2: Sakniki Sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Bambang Durjono seri Rolas. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata Gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
3: Aku ki wis bobot sakmene gedene. Kakang Bambang Durjono. Biyen nalika pisangan ketemu. Sampean koyok-koyok. Kabeh welasasihmu ngesok nang aku, Kakang, rasa tresnomu. Bareng saiki wiwit aku mbobot sampean wis gak tau mulih. Nganti saiki mosok yo kelakon aku kok leron aku sampean gak ono nang kene, Kakang. Anakku sing sabar ya. Dinteni ae bapakmu nak. Muga-muga bapakmu eling mulih.
4: Duk.
3: Dewi Kekai.
4: Ojo nangis terus ngentang, Duk.
3: Kakang Bambang Durjono. Kok mboten wangsul-wangsul, Bi?
4: Iya, Ibu njaluk pangapura. Kelakane Bambang Durjono nyatane ngantek sepedi yo cek durung mari. Sik pancet keluyuran gak sapa omah. Terus aku dhewe yo bingung golek ning ndi.
3: Napa
4: kula kok takokno karo wong kampung yo gak ono sing mangerteni ngono lho, Nduk.
3: Napa kula tak nyuwun pamit nggih biyung kula padosane Kakang Bambang Durjono.
4: Aduh. Nduk. Dewi Kekai. Awakku bobot. Masa ya harap golek Bambang Durjono. Ya mesak nih ponang jabang bayi sih mbok kandut iku to, Nduk. Wis ra usah. Wis ning kene, Nduk.
3: Bobotan kula niki sampun sak menten ageng.
4: Lah iya.
3: Mengkekek wayahe nglairno. Kakang Bambang Durjono mboten nenteng teng mriki, terus kula pripun piye?
4: Ya, Nduk. Wis. Aku tak usah ngongkon-ngongkon uang ngolek Bambang Durjono. Terus ya muka-muka ae bapak Bambang Durjono ngerti isok ngolek Bambang Durjono.
5: Dewi Kekai. Ono apa iki kok nangis?
4: Kakang. Dewi Kekai iki nangis terus, Kakang. Ngrasakne bobotan iku ya wis gedhe.
5: Apa ndu?
4: Wis arep babaran. Terus anake dhewe iku lho, Kakang. Bambang Durjono iku kok gak tau mulih. Lah bocah iki kepiye to, Kakang? Nanti parane.
3: Nggih, Bapak.
5: Kekai.
3: Nggih, dalem, Bapak.
5: Bapak njaluk sepuro mbare awakmu.
3: Teng pundi to, Bapak? Kakang Bambang Durjono, Bapak.
5: Engko bapak sing dhewe. Mula sing tak jaluk awakmu gak perlu mikir sing macem-macem. Perkara bojomu tak golekane tak jake mulih. Sebab awakmu mbobot sepisanan. nek bobot sepisanan mbok nggih mikir sing macem-macem mesakno anak sing mbok kandungiku.
3: Bopo.
5: Iya.
3: Menawi kepareng kula matur, Bopo.
5: Heeh.
3: Kula tak wangsul mawon tengene pedepokan. Kulo kalian biung kulo mawon nggih Bopo.
5: Ojo.
3: Teng mriki kulo susah Bopo.
5: Nek awakmu sampik mulai nanggone Sabto Pertolo, sing entuk elek bapak mbarek ibumu ya entuk elek. Disangkai bapak iki ora iso ndidik mbarek bojomu.
4: Isto Kak.
5: Yo pancene sing salah iki anakku Bambang Durjono. Wis saiki ngene. Awakmu gak perlu nang ndi-ndi, perkara Bambang Durjono tak golekane.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, sugeng dalu caning, ketemu mana karo aku Anaryangga. Saiki wayahe aku bakalan ngancani sampean sampai engko menjelang jam 12 bengi. Nah, teng studio niki sampun rawuh beberapa narasumbernya, nanti bakalan kita ajak ngobrol caning karena sekarang waktunya untuk acara Satkamling. Nah, yuk monggo buat caning semuanya stay tune terus. Sesaat lagi kami akan kembali menemani caning semuanya.

0: Nah, Caning saiki wayahe yo adewe nang dialog Sat Kamling Caning. Dan malam ini di studio sampun rawuh enten Bribtu I Gusti Bagus Rama Asna. Beliau adalah Bamin Subdin Babin Kaptipmas Ditbinmas Polda Jatim. Dan nanti akan menyusul ada Bribtu Tatra Ari Reksa Bamin Subak Renmin Ditbinmas Polda Jatim. Aku iki kadang-kadang rada iwu lho lek ngomongno singkatan iku dawa banget ngono ya. Iya.
1: Ya jadi persingkat ya.
0: Iya.
1: Bisa tak persingkat nih.
0: Iya. Dipersingkat iki hubungan aja. Oke oke. Yo wes sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Alhamdulillah sampun rawo teng studio. Nah. Kados pun dikabaripun.
1: Saya ningane.
0: Alhamdulillah. Inje.
1: Ningane pripun?
0: Alhamdulillah saya sehat.
1: Nggih. Alhamdulillah.
0: Iki masih ya jenenge I Gusti Bagus Rama Asna. Berarti kan tekoro Bali iki koyane ya kan.
1: Bapak sama ibu ning.
0: Lah, tapi sampean basa Jawane Surabayane wis luwek kok ngono ya.
1: Soalnya dari kecil saya di Surabaya.
0: Oh.
1: Nggih, dari kecil dari lahir hidup Surabaya.
0: Oh iya iya, Balinya malah hilang berarti?
1: Balinya malah hilang.
0: Oh.
1: Malah bapak sama ibu ya juga udah lama di Surabaya, malah pinter bahasa Jawanya.
0: Wah.
1: Iya.
0: Karena bahasanya juga agak mirip juga kok
1: iya
0: ya.
1: Iya sih.
0: Ah,
1: iya
0: kan?
1: Iya. Hana carakannya, pepaknya aja bentuknya juga sama.
0: Sama ya?
1: Iya, pepak Bali sama pepak Jawa itu.
0: Wah, iya iya
1: gitu.
0: Benar. Aku belum pernah sih yang Bali itu seperti apa, belum pernah ini. Oh, tapi sama aja ya,
1: sama,
0: ternyata
1: sama,
0: ya.
1: Sama sama sama.
0: Oke. Ya wes sambil menanti Bribtu Tatra. Tapi enggak apa-apa, santai aja. Kita ngobrol-ngobrol ya hari ini ngomongin soal optimalisasi Sabuk Kamtipmas dan Ronda Malam. Ngomong-ngomong selemasa libur ini memang apa ya, banyak kegiatan-kegiatan masyarakat itu yang keluar kota gak sih? Sekarang kan kalau long weekend kayak libur panjang kayak gini nih biasanya diambil kesempatannya untuk liburan.
1: Iya, nah, betul.
0: Kita ngomongin soal ini, kenapa nih ngangkat tema ini? Apakah ada kaitannya sama liburan panjang ini?
1: Iya, Kamtipmas ya Ning ya. Mm-mm. Kita ngomong tentang Kamtipmas. Mm-mm. Kamtipmas itu keamanan dan ketertiban masyarakat, ya kan, merupakan kebutuhan dasar itu Ning dalam kehidupan manusia.
0: Iya.
1: Iya, jadi pentingnya topik kita malam ini itu

0: agar masyarakat itu tahu gitu bahwa Kamtibmas ini bukan perannya itu hanya dari pihak aparat aja, tapi ikut andil, masyarakat diharapkan ikut andil dan ikut berpartisipasi juga gitu nih. Iya. Jadi penting banget kita mengangkat topik malam ini.
1: Oke, jadi keterlibatan masyarakat di sini juga diperlukan.
0: Diperlukan, ya tentu. Ini Bapak Tatra.
1: Iya. Halo, halo. Saya bicin-bicin mana ya mic-mu ya? Oke, coba di
2: tes. Tes.
1: Oh, oke, baiklah.
0: Orang
1: bisa
0: paling
1: bisa didangain ya paling ganteng.
2: Oh, paling. Wah. Asrama.
1: Iya, iya. Oke. Apa namanya? Jadi Kamtibmas itu ketertiban yang melibatkan juga masyarakat di sini ya. Oke.
0: Apa Kamtibmas itu merupakan kebutuhan dasar gitu nih buat manusia gitu. Nah, yang apa? Yang kita angkat topiknya itu baru kegiatan sabuk Kamtibmasnya itu baru melibatkan masyarakat.
1: Sabuk Kamtibmasnya itu yang baru melibatkan masyarakat. Oh, jadi istilah
0: kalau Kamtibmas itu keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan sabuk Kamtibmasnya itu kegiatannya.
1: Iya, boleh didangain itu. Diginin, nak.
0: Ya, nah. Oke, didangain.
1: Iya, bongoin. Gaspol danga. Gaspol danga, danga.
2: Kicau, kicau.
1: Lagu itu lagi ngetren itu ya.
2: Okay. Lagi viral. Semua kayak FYP sekarang itu terus lagunya kayak
1: yang terus digopeng gitu ya. Ini Bripto Tatra ini kayak aneh mari ngurusi Kamtibmas iki sampai apa keplayon nih padahal kita ya santuy ngono ya.
0: Kamtibmas hubungan.
1: Iya.
0: Aduh, mau nikah soalnya.
1: Oh.
2: Dibocorin.
1: Semua di sini tuh dinding aja bisa berbicara.
2: Baik.
1: Oke. Terus jadi sabuk Kamtibmas itu seperti itu.
0: Ya, sabuk itu tindakannya.
1: Tindakannya.
0: Programnya gitu.
1: Apa aja bisa lebih spesifik? Tindakan yang macam mana itu yang disebut dengan sabuk Kamtibmas itu?
0: Ya, kalau sabuk Kamtibmas itu kan sistem pengamanan lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat yang dilakukan secara berlapis gitu nih. Nah, bentuknya itu kan kayak sabuk. Sabuk kan tidak terputus-putus atau parsial gitu kan. Nah, terus tindakannya itu melibatkan kewaspadaan lingkungan, kepedulian sosial dan kolaborasinya antar warga gitu nih. Iya, jadi kayak bersabuk yang seperti tidak terputus-putus itu kan akhirnya memperkecil ruang lingkup orang-orang yang ingin mengganggu Kamtibmas.
2: Iya, seperti apa? Mengikat, merengkuh dan mengayomi,
0: ya.
2: Melindungi gitu ya.
0: Itu.
1: Sesuai dengan apa filosofinya sabuk itu kan memang buat mengikat.
0: Iya.
1: Iya, paham.
0: Tanpa terputus-putus gitu. Jadi contohnya di desa A itu sedang ada penutupan jalur gitu kan nih, karena hari-hari Idul Fitri atau hari raya besar. Nah, diharapkan kan desa B atau desa sebelahnya kan juga ikut menutup portal gitu. Jadinya kan nyambung ke desa C. Jadi memperkecil orang yang ingin mengganggu Kamtibmas di desa itu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu contoh kecilnya
1: contoh
0: dari
1: kecilnya.
0: Sabuk Kamtibmas.
1: Iya.
2: Karena Kamtibmas itu tanggung jawab kita bersama semuanya.
1: Berarti semua elemen masyarakat harus tahu ini sebenarnya.
0: Harus tahu, harus tahu enggak hanya sekedar aparat dan Pak RT RW, bahkan warganya juga harus ikut andil gitu, Ning.
1: Nah, ini gimana caranya masyarakat ini atau warga ini tahu? Karena aku dewe kan sebagai warga Surabaya aku kurang paham loh tentang ini gitu.
0: Kurang paham, gak pernah ikut rembukan coy.
1: Kok tahu?
0: Enggak,
1: tapi beneran Kartar di tempatku aja kayak gak jalan gitu loh.
0: Nah,
1: padahal Kartar itu juga ini kan.
0: Iya.
1: Apaku karena warga pendatang ya, tapi gak tahu lagi. Maksudnya pendatang di tempat lingkungan tempat tinggalku yang sekarang gitu kan. Jadi apalagi RT-nya juga cewek gitu kan. Jadi agak-agak gimana ya, agak-agak ono apa-apa itu sing paling banter itu like, misalnya ono posyandu, ono kegiatan sing berkaitan sama emak-emak itu
0: banter.
1: Iya. Nah, ini aku belum pernah dengar. Ini biasanya yang menyampaikan hal-hal seperti ini nih siapa sih yang berkewajiban untuk untuk memberitahu ini?
0: Kita nih. Contoh seperti siaran RRI Perempat ini kan salah satu menyampaikan.
1: Oh iya benar.
0: Iya.
1: Iya iya iya iya. Ya. Oke, adanya lah terus apa ya maksud aku ketika masyarakat warga itu ya apa ya kate takoke yo. Warga dilibatkan gitu ya. Terus sekarang itu kan apalagi warga itu juga banyak yang apa istilahnya banyak yang cuek. Halah wis apa ya pergi kerja pulang kerja ya wes gitu
0: tengah ya, mungkin pulang kerja langsung istirahat
1: ya, ya. No reken-reken kayak gini-gini nah supaya mereka itu punya kesadaran akan hal ini bagaimana
0: ya pentingnya kesadaran itu dimulai sebenarnya dari lingkungan ya Deng ya pertama ya dari lingkungan keluarga ya
2: iya dari lingkungan keluarga ya. Terus apa melebar sedikit di lingkungan RT mungkin RW
0: ya sampai. Selain sosial media, Babinkamtibmas dan tiga pilar lainnya juga
2: iya.
0: harus iya mengaktifkan satkamlingnya dan orang yang pertama kan lingkungan pribadi atau lingkungan rumah dulu nih yang harus sadar diri dulu gitu loh, jengah dulu bahwa Kamtibmas ini gak bisa kita serahkan ke pihak aparat saja gitu. Jadi perlunya warga harus mengetahui
2: harus diaktifkan lagi.
0: Iya.
2: Misalkan Kak Dining bilang karena pendatang mungkin kurang tahu sama Karang Tarunanya. Nah, ayo mulai saat ini kita saling bersaing, saling bersaing dalam hal
0: menjaga Kamtibmas.
2: Iya. Viral-viralan. Jadi walaupun Ning pendatang itu udah tahu karena Karang Taruna daerah situ udah terkenal karena Kamtibmasnya, karena kegiatan yang positifnya mengajak anak muda kegiatan mungkin dalam hal mungkin satkamlingnya, pos rondanya,
0: omah rembuknya
2: gitu.
1: Iya loh, di tempatku tuh kayak nggak ada ininya loh.
0: Ya kan tadi kayak Ning bilang ya RT ku aja cewek mungkin ya hanya ngurus kegiatan ya memang sih ngurusi kegiatan mak ya Ning ya. Tapi kan sebenarnya adanya kesetaraan gender kan karena memang dianggap mampu Ning sebenarnya.
1: Iya.
0: Meskipun RT-nya itu cewek, cowok atau mungkin transgender.
2: No, ya.
0: Jadi yang orang transgender gak boleh jadi RT.
1: Gak tahu. Ada aturannya gak sih sebenarnya?
0: Masih belum tahu.
2: Belum enggak jangan sampai.
0: Jangan sampai. Iya. Plan-plan.
1: Iya. Oke.
0: Itulah.
1: Oke. Nah, kalau sabuk Kamtibmas seperti itu, ronda malam itu ya salah satu kegiatannya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, terus tantangan terbesarnya dalam mengaktifkan kembali mengaktifkan mungkin di lingkungan-lingkungan tertentu ya, karena kan enggak semua. Contohnya di lingkungan Gunung Anyar ya namanya, Gunung Anyar daerah Rungkut sana itu loh. Itu kartarnya jalan loh. Maksudnya sampai sering diundang Cak Eri kalau ada rapat-rapat apa gitu loh. Kayaknya ya di Surabaya ini kartarnya itu enggak roto jalannya gitu loh. Jadi makanya itu apa ya? Ronda malam pun jujur aja di daerah rumahku itu enggak ono sih jenenge ronda malam sing arek melibatkan arek kartar ngono enggak ono. Ya kita membayar orang itu karena membutuhkan tenaga keamanan gitu loh. Ya tenaga keamanan ya judulnya itu gimana ya? Berarti untuk meningkat apakah itu termasuk juga tantangan gitu untuk mengaktifkan mereka itu gimana? Tantangan terbesarnya pernah gak sih ngalami kayak gitu-gitu?
0: Tantangan terbesar sih kalau menurut saya Ning ya saya pribadi meningkatkan kesadaran dari lingkungan pribadi atau rumah dulu Ning.
1: Oh iya benar.
0: Itu tantangan paling besar. Kayak orang kan semuanya sekarang punya aktivitas sendiri-sendiri. Mungkin udah capek kerja pak sampai rumah ya pasti langsung tidur dan kumpul keluarga gitu. Itu tantangan menurut saya tantangan terbesar menurut saya itu. Iya.
2: Karena kelelahan tadi itu menimbulkan sebenarnya masyarakat tuh mungkin ya saya yakin masyarakat itu nggak apatis ya. Tapi mungkin karena kesibukannya itu mungkin karena lelah mereka menjadikan diri yang apatis saja acu-acu sama lingkungannya bahkan mungkin ketika gotong royong misalkan mereka itu sekarang lebih baik membayar padahal yang diambil dari gotong royong itu mungkin bersih-bersih itu kerukunannya dalam hal itu mungkin semakin erat mungkin dalam hal Kamtibmas pun juga terpengaruh juga
3: dampaknya nanti.
1: Iya, apalagi juga kawasan yang banyak anak kos-kosannya, ya kan, banyak apa ya kos-kosan, orang kontrak gitu kan. Jadi kayak merasa self of belongingnya itu nggak ada. Iki kudu nggonku tinggal sing asli kok, aku gak perlu sampai sakmonone misalnya seperti itu.
0: Ya itu tantangan terbesarnya.
3: Iya.
0: Dan urusan untuk biaya ya Ning ya, itu kan sebenarnya kayak setiap tempat atau RT atau desa atau kelurahan itu kan beda-beda Ning. Jadi kita nggak ada patokan, mungkin ada yang dibiayai Karang Tarunanya kak, bukan biaya kayak bulanan gitu ya Ning ya, tanda kutip kayak bulanan digaji, tanda kutip digaji gitu, enggak. Mungkin fasilitasnya yang didukung kan bisa Ning ya, fasilitas mungkin dari fasilitas pos rondanya, mungkin dikasih wifi pos rondanya, jadi semakin rame pos rondanya gitu, jadi untuk urusan bayaran sih sebenarnya beda tempat gitu.
1: Ngomong-ngomong pos ronda, aku boleh eling, di tempatku tuh ada pos ronda ya,
0: Satkambling pos ronda gitu-gitu ya.
1: Iya, bangunannya tuh bangunan permanen, bukan yang bangunan kayak gubuk gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya.
1: Tapi lebih cenderung digunakan untuk nyimpen-nyimpen ke barang-barangnya
0: pribadi.
1: Barang-barang RT RW, barang-barang ini lo kayak kursi.
3: Jadi gudang.
1: Iya, jadi gudang. Kayak gitu loh fungsinya, hampir kayak gitu. Jadi kursi, meja dan segala macam kebutuhan-kebutuhan itu loh.
0: Iya.
1: Terus gimana dong supaya ini enggak cuma sekedar jadi formalitas belaka, tapi benar-benar efektif untuk menjaga keamanan.
0: Ya, kita terus enggak capek-capek ya, Pak.
3: Iya.
0: Pak Tatra atau Cak Tatra untuk meningkatkan kesadaran mulai dari apa? Sambang, mulai dari siaran seperti ini gitu. Salah satunya.
3: Iya, dari kita seperti itu, dari Babin juga, Babin Kamtibmas yang di desa-desa juga bersama tiga pilar lainnya.
0: Ya. Jangan capek ya.
3: Jangan capek.
0: Untuk selalu banyak-banyakin sinerginya, harus bisa mempererat sinergitas tiga pilarnya. Iya. Dan bareng-bareng kita rangkul babinsanya atau Pak Lurahnya, ayo kita sama-sama keliling, ayo kita sama-sama kumpulkan warga di Omah Rembuk, biar Omah Rembuk ya juga berfungsi gitu kan. Dari hal kecil gitu nanti pasti akan jadi besar.
3: Iya. Tidak lupa juga tokoh agamanya
0: atau tokoh masyarakatnya.
3: Yang paling penting sekarang itu tokoh pemuda.
0: Iya, kayak seperti Karang Taruna, ketua Karang Tarunanya gitu mungkin ya.
3: Kalau dulu tuh di desa saya tuh ada namanya FAD, Forum Anak Desa.
1: Gimana itu?
3: Itu iya, pemuda anak mungkin kalau Karang Taruna mungkin yang remaja ya. Itu bahkan remaja sampai ke anak-anak pun diajak, karena di desa saya itu gampang, karena mungkin karena pedesaan ya, gampang terpengaruh sama dunia luar. Mungkin ada anak-anak yang udah ngerokok, udah ini, udah itu. Di FAD itu kita rengkuh semuanya. Dibimbing, dibina dengan cara yang asik.
0: Dengan cara.
1: Desanya di mana, Mas?
3: Di Tulungagung saya.
1: Cah Tulungagung.
3: Cah Tulungagung. Nah,
0: peh, bukan peh, oh peh.
3: Ya.
0: Oh, saya kira hanya Kediri yang peh.
1: Peh.
0: Jan.
1: Jan.
3: Oh.
1: Oh, itu dari Tulungagung ya.
3: Iya.
1: Aku ya sering loh kadang-kadang ngucapinin ho-oh. Itu kan ini ya. Oh, ternyata dari sana. Oke.
0: Iya, ya. Selain itu kita fasilitasin lah apa ruang-ruang pos kamling atau Omah Rembuk, kita fasilitasi yang memadai lah. Jangan dibiarkan jadinya akhirnya jadi gudang seperti kata Ning tadi kan. Jadi stigmanya itu kalau di tempat Ning, mungkin stigma masyarakat itu, oh pos ronda itu tempat gudang berarti.
1: Iya, gitu. Nyimpen-nyimpen gitu loh.
0: Iya, sebenarnya kita rubah stigma masyarakat yang seperti itu ya menjadi tempat ruang sosial, mungkin tempat berkumpul, mungkin tempat arisannya emak-emak kalau ibunya RT. Jadi jangan, biasanya kan kalau arisan kan taunya kan di rumah masing-masing yang dapat kloter gitu kan.
1: Iya. Ngerti jadi, ya, kayak aneh tau melu arisan
0: ya. Selain itu kan kita bisa, ayo jangan kita kumpul arisan ini di rumahnya Bu Ane misal, kalau Bu Ane dapat kloter arisan. Ayo kita kumpulnya itu di pos ronda siang-siang, terus difasilitasi kipas, difasilitasi WiFi tadi untuk anak muda, anak mudanya.
1: Ada grup gitu kan. WhatsApp.
0: Ada grup WhatsAppnya untuk saling berkomunikasi, ya, gitu kan. Betul. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu.
3: Jadi banyak orang itu nyaman gitu loh, hidup gitu loh.
1: Benar-benar iya, komunikasinya jalan, gitu ya.
0: Komunikasi jalan, terus kegiatannya jalan, searah gitu kan. Enggak berbeda persepsi gitu kan, enggak berbeda pendapat.
3: Gak kupu-kupuan jadi satu
0: gitu. Iya.
1: Iya.
0: Tapi memang yang paling susah itu sih memang meningkatkan kesadaran sih nih.
1: Iya. Iya, pingsan kabeh wong-wong itu.
0: Pingsan kabeh. Pingsan kabeh.
1: Enggak sadar ya. Semaput. Lah, tapi adakah faktor dari masyarakat perkotaan dengan pedesaan itu kayaknya beda ya. Maksudnya
0: beda-beda. Kalau iya, di Desa Tulungagung kayak ya apa ya,
1: Tatra? Iya, sampai muncul FAD kayak
3: FAD.
1: Gitu.
3: Mm-hmm. Itu pun FAD itu dulu itu ya yang menggerakkan itu dari kampus yang apa? KKN. KKN desa itu.
0: Berarti mahasiswa di sana sudah cenderung melihat Kamtipmas ya hitungannya.
3: Dulu tuh ini ya saya sebagai apa? Anggota FAD-nya dulu ya.
0: Ketua Karang Taruna. Bukan ketua Karang Taruna.
3: Bukan, masih FAD dulu, masih anak-anak, masih sekolah.
1: Masih sekolah. Aku masih anak sekolah. Oke, terus
3: itu kebetulan dari apa? Mahasiswa-mahasiswinya itu KKN dari UMM.
0: Jauh.
3: Dari UMM KKN desa saya terus menghidupkan lagi namanya FAD itu. Jadi dibuat kegiatan setiap malam apa dua malam sekali kita kumpul sampai akhirnya ada apa? perlombaan itu pun tentang Kamtipmas juga yang menyangkut apa kesadaran anak-anak tentang HIV AIDS mungkin tentang merokok dan kesadaran lainnya gitu.
0: Kesadaran brong-brongan juga kan.
3: Brong-brongan juga.
1: Keluhan-keluhannya tuh di sana banyak ya yang berkaitan sama remaja sama anak-anak muda itu ya.
3: Iya. Karena apa ya kita masih gampang terpengaruh gitu loh. Masih apa istilahnya kan culture-nya beda ya. Culture-nya antara di desa dan kota itu berbeda. Mungkin lihat orang yang di kota kayak gitu-gitu enggak tahu apa tanpa dipilah, mungkin tanpa pengawasan orang tua yang kurang mungkin tanpa apa kurangnya filter dimakan aja gitu. Culture mungkin baik atau buruk diambil aja gitu.
1: Oke. Nah, arek deso kapan arek deso poso pur arek deso
0: ya ampun emang hanya ning ane aja yang arek kota saya juga arek kota
1: iya arek kuto tapi gini apa memang sebenarnya begini, kita tuh nggak spesifik ngomongin soal anak Karang Taruna atau FAD itu tadi sebenarnya, tapi sebenarnya dari apa jenengnya dari pihak-pihak ini ya yang dewasa-dewasa itu ya RT RW-nya yang bapak ibunya gitu ya untuk menggerakkan anak-anaknya itu. Tapi kalau
0: orang tuanya
1: nggak gitu ya, ya sama aja. Anaknya nggak jalan juga, cuek-cuek gitu kan. Apalagi sekarang terkesan memang kehidupan sekarang itu lebih individual. Lo gue gitu kan.
0: Gadget juga berpengaruh kan. Akhirnya orang tua yang kurang pendekatan sama anaknya, kurang menyadarkan anaknya tentang pentingnya Karang Taruna itu tadi atau Kamtipmas mulai sejak muda lo ya. Akhirnya apa yang dia lihat di TikTok itu udah gak ngomong brand. Apa yang dia lihat di medsos itu akhirnya dia percaya itu gitu loh. Gak tahu kan tapi pengaruh sosmed atau medsos yang baik buruknya ini kan kita gak tahu karena ya itu tadi kata Ningan ya tadi kan sendiri-sendiri. Jadi kurangnya pendekatan itu ya bisa bahaya untuk generasi muda. Kurang pendekatan orang tua ke anak maksudnya.
1: Iya. Oke, kita jeda dulu sebentar. Bentar lagi udah closing juga ya. Dikit lagi, tapi kita dengerin dulu lagu ini yuk. Cok Neng Dindi yo Cak Neng yo Pancet Nang Kene 64 Suara Budaya Surabaya. Kesempatan ini gawe sampean pisan Cak Neng mungkin mau cerita tentang kegiatan sabuk Kamtipmas di tempat lingkungannya sampean ronda malamnya di sana jalan apa enggak kayak gitu kan keterlibatan masyarakatnya seperti apa anak-anak mudanya seperti apa monggo sampean cerita Cak Ning mergane kami yang ada di sini Bribtu Rama sama Bribtu Tatra ini perlu tahu gitu kan, supaya yeah. juga sambil kita mengeval ya.
0: Iya, yeah, mengeval, menganef juga. Menganalisa.
1: Iya, benar. Jadi makanya itu yuk monggo sampean cerita kira-kira ini ono tantangan opo sing opo yo, kendala-kendala opo sing perlu dibenahi bareng-bareng. Pancen nang kene nang dialog Satkamling Caning nang 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

Cak Ning, ojo lali ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaitu sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, balik mana lagi nih Caning, nomor 4 Suara Budaya Surabaya, barek Briptu Ramadan, Briptu Tatra. Iki rotok. Iwi iki akeh R.
2: Tra.
1: Oke. Nah, tadi Briptu Rama sempat menyinggung Omah Rembuk. Aku penasaran Omah Rembuk iki apa toh?
2: Omah Rembuk. Bahasa Indonesia kan kita udah tahu omah itu rumah
1: ya.
2: Lalu rembuk itu kayak rembukan. Nah, jadi tempat yang dikhususkan untuk kita itu bisa menyelesaikan permasalahan warga antar warga tanpa melalui tindak pidana gitu Ning. Apalagi undang-undang sekarang kan mengedepankan RJ, restoratif justice gitu. Jadi kalau bisa kita selesaikan secara keluargaan, kenapa enggak? Kan gitu Ning. Karena kalau udah urusan tindak pidana dan apa ya, penyelidikan, penyidikan gitu, pasti kan ya pertama lebih panjang, lebih repot juga kan. Kan kasihan juga foto tonggoe ngono lho Ning. Kenapa kok gak kita selesaikan? Ayo dudukan bareng. Ya itu fungsinya Babin Kamtibmas, Babinsa dan sama Pak RT, RW atau Pak Lurahnya. Nah, itu kita rangkul warga-warga yang mempunyai konflik gitu. Ayo kita duduk bareng di tempat Omah Rembuk itu, kita selesaikan bareng secara keluargaan. Ada polisinya, ada babinsanya, ada.
1: Oke, jadi lebih ada juga pihak-pihak yang berwenang dan lebih memahami tentang permasalahan hukum gitu ya. Oke. Nah, ini unik ini Cak Ning, aku boleh eling beberapa waktu yang lalu aku baca berita di Banyuwangi sana. Itu RT-nya enggak sa RW ini RT ini tok lek enggak salah. Iku RT RW apa RT tok ya? Lali aku. Pokoke iku mereka itu RT-RT yang ada di Banyuwangi disertifikasi paralegal. Jadi kayak mereka tuh punya kekuatan hukum tapi yang bukan sekuat hakim kayak gitu, itu bukan. Jadi kalau ada permasalahan tujuannya kenapa digituin, supaya Bupati Ibu Fistiandani kan di sana tuh Banyuwangi. Jadi supaya mereka tuh ketika ada masalah-masalah hukum itu mereka sudah bisa memberikan keputusan. Tapi enggak tahu ya sampai sejauh mana dan apakah Surabaya perlu enggak ya kayak gitu. Aku belum tahu sih Surabaya ini apakah para RT-nya itu juga dibegituin. Tapi so far kalau menurutku apa Babin Kamtibmasnya jalan, ada polisinya juga sih, menurut aku enggak perlu sampai segitu.
2: Iya, sebenarnya sih enggak perlu karena kan ada unsur dari kepolisian, terus ada unsur dari TNI. Gitu udah cukup sih menurut saya.
1: Iya,
2: karena kan ada pendampingan gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Dan fungsinya tiga pilar ini.
1: Tiga pilar apa? Diingatkan lagi Cak Ningnya.
2: Babin Kamtibmas, Babinsa, serta lurah.
1: Serta lurah.
2: Atau kepala desa. Iya, kalau di tingkat kelurahan seperti Kota Surabaya itu Pak Lurah. Kalau di tingkat desa itu Pak Kepala Desa.
1: Kades.
2: Iya. Okay.
3: Dan para legal tadi itu itu juga apa wewenangnya, punya wewenang tiga pilar itu itu tapi terbatas untuk mediasi mungkin.
2: Jadi nggak boleh menyidik ya. Iya, artinya nggak boleh nyidik kan ya Pak Latra ya.
3: Karena itu punya diskresi sendiri kan untuk menyidik polisi.
2: Karena penyidikan itu hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Gitu.
1: Oke. Iya benar. Nanti takutnya enggak adil gitu ya. Kalau itu kan RT-nya sana gitu kan. Sak duwe-duwene kekuatan hukum misalnya dengan disertifikasi para legal gitu kan. Iku mungkin apa jenenge belum bisa seadil ketika orang luar yang menindak gitu ya.
2: Iya, karena kita kan enggak tahu yang punya masalah warganya ini bisa jadi anak Pak RT-nya. Jadi tetap perlu Ning, meskipun udah di para legal itu tetap perlu unsur tiga pilar untuk menengahi.
3: Tetap punya batas wewenang itu non litigasi. Jadi enggak untuk menyidang.
2: Tadi itu hanya sebatas di lingkungannya aja ya Pak Tara ya.
3: Terbatas.
2: Enggak boleh, mungkin ya enggak boleh punya masalah di RT tua terus nanganinya RT 4 gitu, mungkin terbatas ya, nggak boleh ya.
3: Nggak boleh. Jadi ya apa sesuai kalau di kepolisian wilayah hukumnya, sementara wilayah teritorialnya, nah itu wilayahnya dia,
2: wilayah naungan rukun tetangganya itu.
3: Iya.
1: Oke. Nah, ada indikator tertentu nggak buat menilai keberhasilan optimalisasi Sabuk Kamtibmas di suatu wilayah? Ada indikatornya nggak kira-kira? Oh, iki wis optimal iki kerjone Sabuk Kamtibmas iki, masyarakate punya partisipasi yang apa namanya, partisipasi yang luar biasa, yang juga apa ya? Dan memang bukan masalah kriminal doang ya, tapi juga kayak ada kebakaran.
2: Iya,
1: termasuk itu ya.
2: Iya, termasuk. Jadi yang paling indikasi kalau Sabuk Kamtibmas jalan itu sih pasti ya Ning ya. Pasti itu Kamtibmasnya itu terjaga. Jadi minimnya aksi-aksi kejahatan. Terus minimnya apa ya, kayak ada gangguan selain, kan Kamtibmas nggak hanya melulu tentang kejahatan, pencurian gitu-gitu kan. Kayak tadi Ning ngomong kan ada kebakaran gitu. Warga-warganya ini senantiasa membantu, langsung sigap, entah mungkin sigap untuk membantu damkar dalam bertugas, atau mungkin kita sigap langsung membantu masyarakat yang apa, yang habis kebakaran, kan pasti ada reruntuhan-reruntuhan. Itu nggak hanya ditinggali langsung nggak mau tahu, kita pasti harus tahu. Terus kita harus membantu kan untuk gotong royong membersihkannya. Terus habis kita membantu gotong royong membersihkan, kita bantu untuk bangun ulang rumah warga yang ada musibah kebakaran itu tadi. Itu. Terus selain itu ya sarana juga terpenuhi. Kalau sarana terpenuhi kayak CCTV, nah sarana-sarana pos kamling, rumah rembuk atau pos rondanya terpenuhi, itu berarti udah jalan sih Ning. Kalau menurut saya Sabuk Kamtibmasnya.
3: Jadi dari segi deteksi dininya, responnya lebih cepat. Terus tadi yang apa namanya, saling membantu itu maksud namanya itu ICP.
1: Apa itu?
3: Indeks Community Policing. Community Policing itu komunitas
2: pemolisian
3: masyarakat. Itu bukan polisinya masyarakat, bukan, tapi masyarakat yang menjadi polisi di daerah itu. Jadi setiap masyarakat itu bisa jadi polisi, mengemban tugas berkumpul menjadi mitra yang membuat harmoni di masyarakat itu sendiri.
2: Iya. Jadi bukan malah mengadu domba, tapi malah menyatukan warganya gitu.
3: Iya, masyarakat itu bisa gitu. Jadi namanya pemolisian masyarakat atau polmas singkatnya. Terus juga kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu meningkat, lebih tinggi lagi. Itu juga salah satu indikator keberhasilannya Sabuk Kamtibmas.
2: Ya, percaya. Terus, sama anunya ya, sama warganya ya. Kalau warganya juga bisa gitu loh Ning.
3: Iya.
1: Benar. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini karena udah saya lihat sudah jam 9 lebih 9 menit, kayaknya udah waktunya Bribtu Rama sama Bribtu Tatra ya kan. Aduh kan R-nya tuh kan.
2: Iya.
1: Ini
2: R-nya kebanyakan.
1: Iya, banyak R-nya.
2: Tatra Rama.
1: Iya benar. Hari ini R ya. Coba. Ada apa dengan huruf R?
2: Iya. Itu udah sliweran loh ya. Iya. Di FYP saya.
1: Oh iya.
2: Jangan sakiti inisial R dong.
1: Kenapa itu?
3: Tatra juga.
2: Enggak. Rama.
1: Oh. Rama ya kan, Rama Tatra ya kan.
2: Iya, enggak. Ini kan enggak inisial R.
3: R, iya. R Tatra. maksa ya.
1: Oke, jadi ini garis besar atau benang merah dari obrolan kita malam ini apa?
2: Ya, kita, kalau saya sadar bahwa Kamtibmas itu nggak hanya aparat yang bertanggung jawab, tapi masyarakat juga harus tahu, dan pentingnya tahu, syukur-syukur minimal tahu, ikut andil selanjutnya kan Ning. Nah, jadi kita minimal harus tahu Kamtibmas itu juga harus melibatkan masyarakat, bukan hanya kewajiban aparat gitu. Kalau menurut saya hal yang terpenting dalam topik kita kali ini.
1: Oke, kalau dari Bribtu Tatra
3: boleh pantun nggak?
1: Boleh.
2: Ini raja pantun.
1: Iya.
2: Satu Polda Jatim ini rajanya, nggak raja pantun.
1: Dia suka guyon ya. Iya.
3: Cakep ya.
2: Cakep.
3: Kain tenun di atas rajutan.
1: Cakep.
3: Warnanya indah dipandang mata.
2: Cakep.
3: Mari bangun jalinan kemitraan. Kamtibmas terjaga, amanlah daerah kita.
1: Asik. Saya Bribtu Tatra pamit undur diri. Korong.
3: Belum ya.
1: itu adalah kesimpulannya ya, itu tadi pantunnya ya. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bribtu Rama, Bribtu Tatra. Semoga Kamtibmas di lingkungan Surabaya dan Jawa Timur, umumnya ini terjaga
2: kondusif.
1: Gitu ya. Kondusif. Amin. Terus apa lagi ya? Ya ayolah sadar ore.
2: Sadaro warga jaga warga.
1: Iya, benar-benar. Pertolongan pertama itu justru bukan dari keluarga, tapi ya dari tetangga-tetangga. Iya,
3: lingkungan terdekat.
1: Ya wes, sehat selalu, sukses buat kelancaran proses menuju ke sana.
2: Iya.
1: Samawa ya. Kalau ngomong wes samawa wes.
2: Amin, ya Allah.
1: Ya. Semoga panjang ya kan.
2: Amin.
1: Sampai kakek nenek.
2: Amin.
1: Ya kan. Amin.
2: Sampai maut memisahkan.
1: Enggak dong, sampai surga tiljana.
2: Amin.
1: Nek maut memisahkan ya wis maut tok to sing misah no, ya kan.
2: Nanti ke sana enggak, di sana enggak ketemu nanti.
1: Iya, ketemu. Ya wis kayak gitu. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Dadah.
1: Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ono uwit gede nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ono panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal. Banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih. Sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Cak ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
3: bahaya.
2: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku

0: নিমাসিত আছে
1: এ

तू

Ayo bareng nimas ane tepi wajib sito asipan.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Kosoan.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang kampung
1: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
3: He, kulitmu lho ireng yo tibake.
4: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
3: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
4: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
0: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa di

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. KW menyediakno fasilitas KW para penyandang disabilitas, Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandan. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat.
2: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Pak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngrumusno telung gagasan penting, yaiku satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tadak tongkelet aya. Epro 4 RRI Serbeja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak ning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Jantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Nik, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lho, Neng. Aduh, sampean niku. Ojo buak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh, Neng, kampungnya awake dhewe.
1: Lala, Neng, iki loh, Neng. Aku iki loh, Mek, buak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak ake sih, Neng.
2: Iku ngono tindakan sing keliru, Neng. Masih yo titik, tapi Nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim mudan lho Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iyo Neng. Aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
2: Iya, gak apa-apa, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino, ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Iyo, kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas tekok banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben, kampunge awak dhewe iki bebas tekok banjir, Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas tekok banjir.
3: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing nggarai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mencintai Islam sama saja mencintai diri kita sendiri. Jika ilmu agama hancur, diri kita pun turut hancur. Karena itulah, kita harus mempelajari dan mengamalkannya.

Caning sampun wancini kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Kamis tanggal 28 Mei tahun 2016. Sedaya kerabat kerja program Mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula aneriangga ngaturaken donor rimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu kumandang, bangun negoro.

Caning sugeng encing kangge wilayah Surabaya tang pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Jumat 29 Mei 2016 saking Jalan Pamodan Meloro atau 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda Wulan Beluru ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning sesarengan kalian kula Ning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten niki edisi dinten Jumat 29 Mei 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungute siaran pro papat sing dadi hiburani.
1: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning, enjing menika edisi dinten Jumat kalender 29 Mei 2016 nggih. Monggo sarang sami midhangetaken rumiyin wonten kajian cahya pagi. Mangke kula hubungi narasumber kajian cahya pagi edisi dinten menika. Nggih, menika wonten Ustazah Kilda Nafilatuz Zalfa, penyuluh KUA Kecamatan Sawahan saking Kemenag Kutha Surabaya mengatakan ke dengan tema Lansia Bahagia. Saat terdengar pun menghubungi Ustazah Kilda monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Quran ingkang diwaos kalian Ustadz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yang ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cakning awak dhewe isu iki wis tersambung barek narasumber kajian Cahaya Pagi nggih, edisi dinten Jumat kalender 29 Mei 2016. Wonten sambungan telepon derek sampun wonten Ustaz Zakil Dana Filatus, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawahan saking Kemenag Kutha Surabaya. Topikipun lansia bahagia Cak Ning, kita sapa rumiyin mengaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana punya kabar Us pagi ini, sehat? Pagi ini
2: sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Ning.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Mugi-mugi apa yang kita bahas atau yang kita sampaikan di pagi hari ini bermanfaat untuk pendengar Pro 4 nggih Us.
2: Amin, amin, amin, ya Allah, amin.
1: Yeah, baik. Yeah, langsung baik. Saja kita akan mulai ya dengan tausiah terkait dengan lansia bahagia, monggo.
2: Yeah, matur nuwun Ning, sampun diberi kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bisa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sharing terkait lansia bahagia. Salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan yang lurus, yang terang, dan semoga tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa membawa kemanfaatan untuk kita semua. Dan adapun kalau ada kesalahan itu mutlak dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Hari ini saya berbicara tentang lansia bahagia. Kita klasifikasikan dulu terkait umur nggih. Umur dari masa bayi, balita itu dari 0 bulan sampai usia 5 tahun. Kalau masa anak-anak dari usia 5 tahun sampai usia 10 tahun. Terus setelah 10 tahun selesai memasuki ke masa remaja. Itu kan merupakan kelompok usia 10 tahun sampai sebelum usia 18 tahun. Nah, terus setelah masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa di usia 18 tahun hingga sampai usia 59 tahun. Nah, ini kesehatan usia produktif sangat penting di sini ya, untuk mendukung produktivitas dan kualitas hidup. Kesehatan usia produktif sangat dipengaruhi oleh pola sehat. Lalu yang terakhir, usia 60 tahun. Lah, di sini Kemenkes juga menyampaikan lansia pun juga ada beberapa tahapan. Dari usia 60 sampai 70 tahun itu lansia muda, masih tergolong lansia muda. Lalu setelah 70 tahun sampai 80 tahun lansia dewasa, setelah itu 80 tahun ke atas sudah masuk paripurna, ngoten nggih. Jadi kalau kita membahas tentang lansia, lanjut usia, itu suatu periode penutup dalam rentan kehidupan seorang, ya. Yaitu di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu, dari masa bayi, balita, dari masa yang menyenangkan, beranjak waktu dan penuh bermanfaat, setelah itu masuk ke pada tahapan usia lansia. Masyarakat kita memandang para lansia itu sebagai orang-orang yang kurang produktif. Terus ada kurang menarik, kurang energik, mudah lupa. Tapi dalam pandangan Islam, orang lanjut usia itu dipandang dengan pandangan yang terhormat. Beda kalau kita melihat dari sudut pandang Islam. Islam itu memberikan perhatian khusus dengan masa lansia, baik kondisi fisik, kesehatan reproduksi, dan kondisi psikis mereka. Islam juga memperlakukan dengan baik para lansia ini agar mereka tetap dipandang sebagai manusia yang bermartabat, jadi memanusiakan manusia. Memang pada usia lansia, itu masa penurunan produktivitas itu sangat tinggi. Karena kondisi fisik sudah mulai melemah. Karena itu sebelum memasuki usia lanjut, berarti pada masa dewasa, dewasa akhir itu. Berarti pada masa dewasa perlu persiapan diri yang lebih baik, lahir maupun batin, agar masa tua kelak bisa tetap produktif dan bahagia. Di Al-Quran juga menyampaikan di surah Yasin, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْ badan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, yaitu hingga sampai usia lansia, niscaya kami balik proses penciptaannya dari kuat menjadi lemah. Maka dari itu Allah menyuruh kita berpikir. Allah menciptakan kita itu untuk apa? Tidak lain, tidak bukan adalah untuk beribadah. Setelah tahu kita diciptakan untuk apa, maka proses kita dalam mencari jati diri itu akan muncul. Itu akan ada. Maka dari itu, Allah menyuruh kita untuk berpikir. Bukan hanya sekedar hidup, tapi memaknai kehidupan untuk apa kita hidup. Kita sudah tahu di dalam Islam, umur manusia itu perkara gaib. Gih. Jadi hanya Allah yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya. Biasa dewasa akhir nih, atau dalam arti lanjut usia biasanya merujuk pada tahap siklus kehidupan dewasa akhir yang dimulai pada usia 60 tahun. Penuaan itu merupakan perubahan yang berhubungan dengan waktu yang dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup. Dengan bertambahnya umur, lansia pada umumnya lebih mudah mengalami berbagai macam psikologis. Salah satunya ialah ada kalanya dia merasa kesepian. Karena pembahasan yang dibahas oleh lansia tersebut membahas pada masa lalu. Dan pada zaman sekarang, kita sudah tidak mengikuti ritme bercerita tentang masa zaman lalu. Maka dari itu, kita yang sebagai orang dewasa, saat menyikapi para lansia bercerita, itu cukup didengarkan agar beliau-beliau tidak merasa kesepian. Agar beliau-beliau tidak merasa tersisihkan dari orang lain. Karena kesepian itu kan merupakan suatu masalah yang dapat memberikan dampak negatif apa saja banyak membuat para lansia itu tambah pikun. Terus banyak hal yang mempengaruhi psikologis lansia itu tadi. Maka dari itu, ketika usia lansia itu datang, maka yang dicari pertama kali adalah kebahagiaan. Kita sudah paham terkait zaman itu melihat para lansia berbeda dengan melihat para generasi sekarang, generasi milenial, generasi Gen Z, itu berbeda. Maka dari itu, para lansia harus mencari kebahagiaan. Kebahagiaan pun juga berbagai macam, karena kebahagiaan itu merupakan konsep subjektif bagi setiap individu, bagi setiap kita, setiap perorangan, dan memiliki tolok ukur yang berbeda tentang kebahagiaan. Ada yang bahagianya dia ditemani makan makan bersama di meja makan. Ada yang bahagianya ketika bisa jalan-jalan refreshing, keluar. Ada yang bahagianya ketika bertemu dengan teman-teman lansia yang lain. Jadi jangan sampai dibiarkan para lansia itu sendiri. Kebahagiaan itu kan kompleks ya. Kebahagiaan itu terdiri atas kepuasan akan masa lalu. Masa lalunya itu seperti apa? Kalau dia suka traveling, suka kemana-mana, ya dia akan bahagia dengan hal itu. Terus optimis akan masa depan. Berpikiran positif bahwa kedepannya akan baik-baik saja. Itu kan tidak semua orang mampu. Ada kalanya kita, setiap individu itu melihat masa depan itu dengan banyak kekhawatiran, dengan banyak kecemasan. Tapi hal itu harus ditepiskan, karena itu adalah sifat-sifat setan yang membuat kita khawatir tentang kehidupan kita. Padahal Allah sudah memberi takdir yang terbaik untuk kita. Jadi optimis akan masa depan dan kebahagiaan di masa sekarang harus dinikmati. Jangan merasa ketika tua, ketika sudah merasa tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat, kita merasa sedih, panik, cemas, dan lain-lain. Itu akan membawa hal-hal yang negatif kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus bisa berpikir positif, membahagiakan diri kita sendiri agar hal-hal yang tidak baik itu tidak kita pikirkan. Kebahagiaan di usia lanjut itu ada, yakni penerimaan. Kita harus menerima dulu bahwa kita memang sudah tua, kita sudah lanjut usia, kita tidak boleh menolak

menggunakan semua nikmat Allah yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu menerima takdir Allah di usia lanjut usia. Jadi menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, hati yang tenang, hati yang senang. Tidak semua orang dapat melakukan sikap syukur ini ya. Kebanyakan hanya diucap secara lisan. Alhamdulillah saya sudah sampai di umur sekian. Alhamdulillah saya sudah sampai di tahap sekian. Tapi hatinya bukan berada pada tahap menerima. Jadi syukur itu terbagi kepada dua macam, yaitu syukur lisan dan syukur perbuatan. Dengan syukur lisan, kita senantiasa mengucap kalimat-kalimat Allah, zikir-zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, banyak-banyak berzikir, itu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk lisan. Sedangkan syukur kita dengan dalam bentuk perbuatan, itu dengan senantiasa menggunakan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk beribadah. Bukan hanya digunakan untuk kesenangan yang bersifat duniawi. Jadi ketika seorang senantiasa bersyukur, maka seringkali menimbulkan emosi positif yang hangat. Kalau kita bersyukur itu kan hati kita tenang ya. Kalau hati kita tenang, melakukan aktivitas apapun itu juga tenang, tidak kesusu-kesusu. Jadi ketika seseorang memusatkan perhatiannya pada hal-hal baik, maka hal-hal baik juga akan kembali lagi kepada kita. Jadi, jangan sampai perhatian kita menyita ke hal-hal yang membuat kita sedih, khawatir, dan kurang bersemangat dalam menjalani hidup. Jadi kita tidak boleh pasif. Ketika tua hanya menunggu waktu Allah, untuk Allah panggil, wis kelimpang-kelimpung ke sana kemari tanpa ada tujuan jelas, itu kita jangan sampai naudzubillah. Kita harus bisa menerima bahwa kita sudah usia lanjut dan kita harus bisa memanfaatkan usia itu untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Setelah kita menerima, ada pengasihan. Jadi semakin kita tua, kasih sayang kita itu akan semakin berlimpah, akan semakin banyak kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita, itu insya Allah akan semakin berlimpah. Dengan kita memberikan kasih sayang kepada orang-orang sekitar, Allah juga akan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan pasti akan berbalik untuk kita. Maka dari itu, pikirkan hal yang baik, lakukan hal yang baik, agar Allah juga memberikan, mengembalikan hal-hal itu dengan kita, ke kita dengan baik. Lalu setelah kasih sayang itu sudah melekat dalam diri seorang hamba, maka yang terakhir itu adalah penghasilan. Lansia itu karena umurnya sudah banyak, karena sepak terjangnya juga sudah banyak, di dalam dunia pekerjaan pasti memiliki dana penghasilan, dana pensiun. Kalau beliau bekerja di dalam pemerintahan itu kan ada dana pensiun, tunjangan pemerintahan, bantuan keluarga atau anak, terus dia yang menjadi karyawan swasta, itu bisa dari hasil investasi atau usaha mandiri. Banyak lansia-lansia yang tetap produktif dengan bisnis skala rumahan atau menjadi

0: di mentor atau konsultan, karena itu tadi sudah berbagai macam pengalaman yang sudah beliau punya. Jadi, setiap kategori, jadi apabila lansia tidak memenuhi ketiga kebahagiaan tersebut, maka tidak mungkin seorang lansia bisa hidup bahagia. Harus menerima, harus mempunyai kasih sayang, setelah itu penghasilan yang cukup untuk membiayai dirinya sendiri tanpa merepotkan orang lain, tanpa merepotkan anak cucunya. Itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi lansia karena beliau bisa mandiri tanpa, karena beliau di usia tuanya, beliau masih bisa mandiri, produktif dengan penghasilannya sendiri tanpa merepotkan anak dan anak mantu dan cucunya itu tadi. Jadi salah satu yang dapat menentukan kebahagiaan lansia juga bisa dengan kedekatan dengan keluarga. Karena memiliki penghasilan sendiri tidak merepotkan, itu juga menjadi salah satu kedekatan dengan keluarga itu terjalin dengan baik. Juga keselarasan perilaku kembali lagi ke kasih sayang itu tadi. Dengan ajaran agama yang menghasilkan pada diri manusia yang baik dapat memunculkan perasaan yang bahagia. Perasaan bahagia akibat peristiwa religius juga memperlihatkan kebahagiaan yang dirasakan oleh lansia. Mereka karena telah berhasil mencapai apa yang mereka harapkan. Jadi menjadi lansia yang bahagia itu yang utama dan paling utama itu harus menerima bahwa beliau sudah tidak muda lagi, bahwa fisik beliau sudah tidak sekuat dulu. Setelah menerima kenyataan bahwa beliau sudah memasuki masa lansia, maka muncullah rasa pengasihan, rasa kasih sayang itu tadi. Karena dia sudah menerima, menerima dalam artian dia sudah bersyukur dengan apa yang Allah berikan, Allah takdirkan kepada beliau. Setelah menerima, rasa syukur itu datang dan memberikan kasih sayang. Setelah itu, yang ketiga, lansia juga mempunyai apa tadi? Mempunyai penghasilan. Jadi, setiap kategori lansia itu juga memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda nggih. Di usia lansia muda 60 sampai 70 tantangannya berbeda. Lansia dewasa 70 sampai 80 tahun tantangannya berbeda, apalagi yang 80 tahun ke atas. Berbagai macam tantangan itu pasti ada. Tinggal yang muda, yang menjadi muda, yang menjadi dewasa itu menyesuaikan keadaan beliau. Jadi, mari kita tingkatkan kesadaran dan kepedulian kita yang dewasa, yang masih muda terhadap kesehatan serta kesejahteraan para lansia, agar mereka dapat menikmati masa tua dengan bahagia. Jadi, masa lansia itu bukan hanya lansianya saja yang harus berusaha untuk bahagia, tapi orang-orang yang di sekitarnya itu harus membuat para lansia itu juga ada, merasa dibutuhkan walau hanya sekedar diajak ngobrol. Itu sudah membuat beliau merasa dianggap ada. Alhamdulillah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Us. Sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab, kita akan jeda dulu, ya, Us. Kita akan putarkan lagu religi dulu sebelum nanti kita akan bergeser ke sesi tanya jawab. Tetap onang kene janing nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Jakni ngawak dhewe cek nang kajian cahaya pagi edisi dina Jumat kalender 29 Mei 2016. Masih bersama kami Us?
1: Masih Ning.
0: Ya, alhamdulillah baik. Nah, Us bagaimana tanggapan atau pandangan Ustazah terkait dengan semakin kesini tuh semakin banyak begitu ya para anak, baik itu anak kandung, anak mantu. Nah, ini yang menitipkan para orang tua di panti jompo karena mungkin kesibukan dari si anak-anak tersebut seperti itu dan tidak memiliki waktu untuk merawat, begitu ya, menemani keseharian mereka. Nah, apakah di panti ini juga masih bisa ditemukan hal-hal yang membuat para lansia tuh bahagia atau tidak ini, Us?
1: Nggih. Jadi gini, Mbak. Tadi dari pertanyaannya, apakah dari anak-anak yang menitipkan orang tua yang sudah lansia itu ke panti jompo ngoten nggih?
0: Betul.
1: Jadi kalau menurut saya, semua itu baik buruknya sesuatu itu harus dari kita lihat dari komunikasi. Dari anak ke orang tua itu harus komunikasi, dari orang tua ke anak harus komunikasi, sama-sama menyampaikan pendapat masing-masing. Jika anaknya itu tadi mempunyai kesibukan yang luar biasa dan menghasilkan uang yang menurutnya cukup untuk bisa membawa orang tua itu ke panti jompo, dan orang tua itu juga bersedia tanpa ada rasa merasa sedih atau dan lain-lain, tanpa menyembunyikan hal itu, menurut saya itu baik-baik saja, tidak apa-apa dilakukan selama komunikasi terbentuk dengan baik. Karena di zaman sekarang tidak menutup kemungkinan pasangan suami istri itu sama-sama bekerja. Ketika ibunya sudah lanjut usia hingga butuh perawatan dan tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang kecil sekedar berjalan untuk ke kamar mandi, jika tidak kuat seperti itu ya diperbolehkan saja ke panti jompo dengan alasan yang kuat. Ibunya menerima, anak itu juga dari segi biaya ada dan sama-sama mau, tidak apa-apa. Tapi kalau dari segi ibunya tidak mau, yaitu tidak boleh dipaksakan, kembali lagi komunikasi antara anak dan orang tua. Kita paham ya, Ning, orang tua itu semakin tua usia orang, maka perasaannya itu semakin kuat ya. Perasaan semakin kuat itu mudah tersinggung, terus apa-apa baper, apa-apa juga gak mau merasa digurui. Jadi kita sebagai yang muda juga harus pintar-pintar, harus benar-benar menyampaikan dengan bahasa yang beliau merasa agar tidak terluka hatinya. Jadi komunikasi kita harus diperbaiki. Setiap harinya ada perbaikan. Hari ini baik, besok lebih baik lagi, besok harus lebih baik lagi. Karena kita ketika berbicara dengan orang tua tidak bisa dengan bahasa yang bahasa kita. Selevel ustadz, selevel yai, selevel para ulama saja, beliau menyesuaikan dengan audiensnya. Beliau menyampaikan dakwahnya menyesuaikan dengan audiensnya. Kalau audiens itu anak-anak, caranya berbeda. Kalau audiens itu orang dewasa, caranya juga berbeda. Sama halnya dengan kita, lingkup kita dengan orang tua, itu juga sama. Harus bisa menata bahasa, pola kata yang agar tidak membuat perasaannya sedih. Mungkin di zaman dulu, panti jompo, menaruh ibu ke panti jompo itu suatu hal yang tabu. Gak pantas, kamu kok, kalau orang memandang itu anak gak tahu diri, sudah dididik, sudah diramu dari kecil hingga besar, tapi malah balas budinya seperti itu. Jadi itu terlihat tabu sekali. Orang lain menilai kita seperti itu, tapi kita yang punya kendali penuh atas kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa kondisi zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Kalau zaman sekarang, beliau sudah kita tinggal untuk sibuk bekerja di luar, beliau di rumah tidak ada teman, tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol, itu kan juga membuat stres. Ya, Ning ya, itu juga membuat stres para lansia kalau tidak ada yang diobrolkan. Tapi kalau sudah masuk di panti jompo, saya belum pernah masuk ke sana, cuma di sana itu kan pasti ada sekelompok lansia yang sama-sama di usia tersebut, entah itu banyak, entah itu sedikit, tapi sama-sama mereka punya tujuan yang sama, punya pola pikir yang sama, juga punya imajinasi-imajinasi yang sama. Bisa saja dari situ terbentuknya pertemanan, bisa saja dari situ juga menguatkan pola pikirnya sehingga tidak membuat dia menjadi pikun, mengaktifkan apa? Semakin tua itu kan semakin malas gerak ya. Mungkin di sana ada olahraganya setiap pagi yang bisa membuat beliau apa bergerak meskipun terpaksa, tapi itu bareng-bareng, itu kan beda hasilnya. Jadi semua itu kembali lagi ke komunikasi antara anak dan orang tua itu tadi. Deal-dealannya bagaimana? Waduh, deal-dealan.
0: Ya,
1: Agar
0: perjanjiannya seperti apa
1: ending.
0: gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah,
1: Baik.
0: Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah terjamin dengan adanya posyandu lansia itu menjadi bahagia? Singkat saja ini, Us, karena sudah merapat di jam 6 pagi. Monggo.
1: Terjamin. Oh, posyandu lansia ya.
0: Ya.
1: Saya juga baru baca ya, ternyata posyandu itu bukan hanya bayi saja, lansia itu juga ada. Jadi, kalau saya baca dari beberapa referensi yang saya dapatkan, itu giat dan manfaatnya itu banyak sekali. Jadi di situ kan ada kegiatan screening kesehatan. Jadi melihat kesehatannya para lansia itu tanpa ini apa? Tanpa dipungut biaya. Jadi pemeriksaan rutin untuk mendeteksi penyakit yang tidak menular. Karena semakin tua itu kan juga semakin penyakit itu berbagai macam datang ya. Ditambah juga perkembangan zaman yang begitu cepat mendatangkan berbagai macam penyakit. Kalau penyakitnya orang tua itu hipertensi, diabetes, kolesterol, penyakit-penyakit yang seperti itu harus di screening kesehatan agar para lansia mengantisipasi. Jadi antisipasi itu hidup di umur segitu, hidup di umur 60 ke atas itu tidak mudah nih. Jadi banyak hal, banyak pantangan yang harus ditahan dan banyak hal-hal yang harus di lakukan. Terus di situ juga ada edukasi dan kebugaran. Jadi tentang gizi, terus psikologisnya. Jadi biar mendeteksi demensia atau depresi tidaknya itu lansia. Senam lansia juga ada di sana. Terus sosialisasi, jadi menjadi ruang bagi lansia untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan biar tidak murung sendiri gitu loh. Nih.
0: Oke, baik.
1: Gitu.
0: Baik, terima kasih Us untuk pagi hari ini. Apakah ada tips-tips mungkin juga wejangan begitu yang bisa kita terapkan, monggo?
1: Mungkin yang bisa saya sampaikan, kalau kita sebagai yang muda atau yang dewasa harus bisa menempatkan kalau berbicara dengan para lansia, menyesuaikan. Tapi kalau bagi para lansia di usia 60 ke atas, harus semangat untuk hidup. Allah itu sudah memberikan umur yang begitu banyak hingga sampai dalam 60 ke atas itu sudah luar biasa, suatu keberuntungan untuk kita, untuk para lansia. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, menerima dengan rasa syukur, terus melakukan hal-hal yang membuat diri kita atau para lansia itu bahagia dan membuat hal-hal yang membuat kita sedih, khawatir, cemas itu
0: Ya.
1: dibuang jauh-jauh.
0: Ya. Baik, apalagi ini untuk terkhusus buat para putra-putri begitu ya, Us ya.
1: Ya,
0: Yang
1: harus
0: harus
1: lebih
0: bisa
1: banyak komunikasi
0: ya.
1: sama orang tua.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk pagi hari ini, Ustazah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar, nggih.
1: Amin, amin, amin.
0: Sehat selalu, ini Ustazah Kilda.
1: Gini,
0: Sudah
1: gini,
0: kami
1: terima kasih.
0: akhiri untuk perjumpaan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah caning gawe isu iki ya dhewe wis ngrungokno parang-parang ono kajian saya pagi sing disampaikan teko Ustazah Gleda Nafilatus penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawahan Kemenag Kutha Surabaya. Awak dhewe geser nang woro-woro jam 6 isuk dilanjut ono lontong palap.

Wayay waro-waro jam 6 isu embare aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Pamekasan gratisno biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakno langkah iki dadi salah siji upaya numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Ngandak kabar liyane, caning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG barek pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah melaksanakan MBG isok berjalan optimal sesuai SOP. Iku mang derek gawe woro-woro jam menemisuk ke teman manengkok nang woro-woro jam pitu isuk.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng encing Cak Ning. Alhamdulillah ya, ketemuan mana bare aku Ning Ayu Arta. Samarini mau ngawak dewe smeloi bareng-bareng ono sing jenenge kajian cahaya pagi. Gawe edisi Tina Jumat nggih Cak Ning. Heeh, Jumat kalender 29 Mei 2016 ya. Ya wis tak kancani melaju nang Tanjung Perak pagi sampai engkok merapat nang jam 10 isuk ya toh, mari beragam informasi-informasi terus mari ngono beragam lagu-lagu sing wis cemepak alias ready ya dek playlist lontong balap isu iki Cak Ning. Ya wes ya, sing wes ngenteni ngarep-ngarep siaran Bangun Deso langsung ae ono Bangun Deso edisi isu iki derek barek judul konco curhat yuk cus
1: murah sandang pangan sakit.
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik konco curhat. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang, lan

0: Di sawah terus. Katanya mau di sawah.
1: Gak pernah nih kehidupan.
2: Hei, lapo awakmu. Ul, wajahmu kok ketok kayak lemes banget iku lho lapo. Ono masalah nang kantor.
1: Yo, iki lho. Wis kerja seharian. Ono, ae sing dadi PR sampai harus nang tempat kene sampai jam 3. Mari ngono pagi budal maneh nang kantor. Apa yo? Apa sing aku kejar iki?
2: Yalah ul. Ya salah satunya mungkin yo iku kan awakmu iki lagi jenuh mungkin ya karena penggaweanmu nang kantor iki akeh, makane awakmu iki ketokane koyo sambat. Tapi ben aku ketemu awakmu iku jarang ngono lah, awakmu iku gak sambat masalah kerjaan, masalah kehidupanmu ngono sih.
3: Halo guys.
2: Hey, halo.
3: Apa iki Mbak Sopo?
2: Iki lho, iki lho. Enggak ketemu kok sambat ae masalah kerjaan. Jerene kerja terus mulai balik nih kerja kaya urep cuma numpang turu ngejar apa jari nih ngono.
3: Lapo tok ul mikir kayak ngono, sejalannya lah hidupiku.
2: Iya tok.
1: Ya apa yo
3: jalani ae hidupku, ojo terlalu mikir-mikir no sing abot-abot ngene iku lho, lek kaya ngono ya kerjananmu malah gak mari-mari.
2: Bener. Aku mbiyen yo ngono kok ketika lek ana masalah nang kantor iku yo ya tak garap ae, sak iso ku direvisi apa ana teguran apa yo tak lakoni ae, sing penting adewe gak salah. Yo wis dilakoni ae ngono sih.
1: Tapi yo aku ngerasa aku wes kerja mati-matian, gak ono hasilnya. Ben, aku nak cerita. Kan Bien, aku ono project yo. Nah, project wiki, wes tak garap mati-matian. Ujung-ujungnya, diambil karo seniorku. Ya Allah, kok terzolimi banget aku iki.
2: Walah, berarti jujur iku koyo seolah-olah garapamu iku malah dipek seniormu, seolah-olah iku idene seniormu, ngono ta?
1: Iya, sampai aku koyo ya ampun, pengen resign. Cuma yo aku butuh kerjaan, tetap butuh kerjaan yo opo. Dadi ini mau cari kerjaan sing liyane gak ono waktu.
2: Walah kok ngono ya, ngeselin banget ya. Berarti lingkungan-lingkungan kerjamu itu lingkungan termasuk kayak toksik ya.
1: Lah iya. Kalau awakmu piye? Lingkunganmu kayak apa?
2: Lingkunganku dhisik ya pernah ngono sih. Karena setelah ana kejadian iku, aku ngomong nang gone wong duranku kayak protes ngono loh gone atasanku. Kayak aku ya ngomong apa enak sebenarnya itu yang dipresentasikan si A itu sebenarnya itu hasil karya saya, tapi secara diam-diam itu karya saya diambil dan lain sebagainya. Akhirnya si A itu dapat teguran toko atasan sehingga arahnya aku gak wani semena-mena kayak ya wes lah. Setelah oleh teguran itu arahnya ya wes gak wani sing kayak sak penek dhewe njupuk garapane wong liya terus dipek ngakune iku garapane arahnya. Nah aku kan sak penek dhewe dan aku ya gak etis nek dalam dunia kerja. Makanya akhirnya saiki wes gak ono sing jenenge toksik-toksik ngene iku lah. Saiki awakmu iku ul, awakmu aja wedi gawe ngomong ning gone wong duranmu. Lek harapanmu iku ya dijupuk karo seniormu. Ngomongnya ora apa-apa, cek wong duranmu iku ya ngerti. Ben, gak ono ngene iki maneh.
1: Tapi yo aku juga wedi. Aku gak ditemeni, takut diseneni mbek senior-seniorku. Terus yo, aku nak diseneni gak duwe kanca, yo apa dadine? Kalian yo beto-beto tempat kerjone.
2: Alas, gak apa-apa, sto. Aja merasa wedi, selagi adewe bener iku adewe gak salah. Pokok adewe ngomong sesuai apa kenyataan ning lapangan bae, gak usah nambah-nambahi yo, gak usah ngurang-ngurangi.
1: Yo suun yo. Sesone koyo
2: Mergo ngono aku wis crito ambek kalian.
3: Iya, pokoknya tetap semangat ae. Kok popo kok sambat-sambat ning adewi ngene iki karena yo sebagai kanca curhatmu iku yo adewi siap nampung. Lek ana masalah iku gak oleh dipendem kaya ngono sih. Semangat terus ya Ul yo.
2: Yo yo yo, aku udah lanjut kerjaanku yo. Ben cepet mari. Pengen cepet turu.
3: Yo yo wes, nanti lanjut, semangat garapnya.

0: telepon are-are ae lah. Oh, aku lagi suntuk banget iki. Ndelok mantanku gak wis tau sama wedok liya. Telepon,
1: video call iki wis video call ulah mbek dinae wis. Eh, tak mencet sik.
0: Kok gak diangkat-angkat iki yo.
1: Yo.
0: Halo guys.
2: Halo. Iki ono apa iki kok dulareng jam setengah terus kok ono video call mlebu nang HP
0: iki. Aku iki lagi gak mood rek, mosok mantanku ki guys story mbek wedok liyan.
2: Aku masih mau menyatukan nyawaku sebentar yo. Apa-apa ulang.
0: Iki lho Uldin, mantanku iki nge story mbek wedok liyane. Aku sedih. Aku tadi gak mood kerja, gak mood lapo-lapo.
2: Walah toh yo, isuk-isuk. Matahari durung muncul kok ya wis ana sing galau meneh.
0: Ya apa iki? Aku arep kudu lapo.
2: Apa sih? Mamamu sing iku sing gak modal iku. Sing bok galauin. Astagfirullah. Tengah malam wis turu ae.
1: Halo, wis tenang ae. Ku lho koyo e lho arake ku lho. Mbah wis pacaran apa durung kan kita juga ngerti ya Ul ya. Apa meneh koyo iku ndelokane sik HTS gak sih? Wong yo gena-gena ono bela kok mosok wani-wani ning ngono.
0: Aduh, gak mut aku. Kalian ya apa mosok ono masalah hidup kalian mosok aku tok iki.
2: Mumpung libur besok weekend, yo aku gak duwe masalah soalnya tidak lebu nang kantor. Iso tur dengan
1: teman. Iya, aku dhewe yo gak ada masalah sih karena yo aku sik gurung merasakan apa-apa iki masalah-masalahku ya. Mbah yo nek sesuk-sesuk ana no masalah tetep cerita kok aku ning kalian.
2: Tapi yo gak usah galau-galau. Apa sih sing kok galau?
1: Iya, bener.
2: Kok bikin galau. Mantanmu iku lho ireng. Mantanmu iku lho gak modal. Jalan ambil awakmu, tapi awakmu dibuat gak dibeli apa-apa. Kelaperan, ya apa sih bikin galau. Yo ganteng sih, Siti, yo Siti. Aku mengakui ganteng Siti.
0: Tetep ae, kan aku ya suwi karo dhe'e. Aku iki dadi gak mut lapo-lapo lho, tenanan.
2: Yalah, wis gak apa-apa wes, gawe turu sik wes, gak apa-apa, sik lali karo masalah uripmu ya, itu ya Ul ya. Ge turu dina ra apa-apa wes. Kalian sadar gak sih kadang adik itu tambah gede, tambah dewasa ngono kaya tambah angel ngono lho cerita jujur nang gone wong omahane.

0: Oh, dadi teman curhat, konco curhat, sing setia.
1: Ya wis suwun ya rek, wis lak ngono lanjut turu lah menekan preya. Ya wis lah.
2: Ya sing turu pe, ngono pe. Ojo oker tinggi. Heeh, nek enak opo meneh, kabari meneh lho ya nenek updatean konggone arek-arek iku.
1: Iya, ya wis asalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tak cari no cowok baru. Cowok anyar sing luwih ganteng ambek soge.
3: Iya ya ul, ayo awake golekno ya meneng-meneng. Kok awake jitu-jitu nek karo bela. Nek arek iku sik galau wae ya.

0: Si Ul.
1: Ah, apa Din? Aku ra nyangka ya, awak dhewe iso tangi isuk ngene iki ya. Awak dhewe iso mlaku-mlaku nang taman delok pemandangan sing seger-seger kaya ngene iki ya.
2: Iya. Aduh, wes suwe lho aku gak olahraga. Suwun yo wes dibangunin buat olahraga.
1: Iya, tapi jujur yo, aku iku durung turu. Aku iku mambangi iku mari acara. Mulihku iku ya Allah, tengah wengi ngono aku sik ana acara meneh. Akhirnya aku setengah papat lagi turu setengah 6 tangi, jam 6 budal marani awakmu tak ajak olahraga ning taman iki.
2: Serius awakmu gak turu?
1: Iya,
2: opo gak darah rendah awakmu iki sering begadang.
1: Iya, yo. Makane aku ki olahraga aja, aku rondok sehat sithik yo. Engko mulai olahraga aku turu maneh. Nyaur utang turu kuwi sing durung genep 8 jam. Turu kok kerong jam iki opo iki sing piro iki? Sing 6 jam nang ndi? Makane engko tak cicil, tak sahur nyaur utang turu 6 jam aku arepe.
2: Yo bagus, tapi ojo sering-sering Odin. Rasa hatin, sering begadang koyo ngono
1: yo. Yo ngene ku nek pas ono kegiatan ae sih nang jopo.
2: Oh yo. Bien sing bela. Ini curhat galau-galau. Sekarang dhek wes oleh lho.
1: Oleh anyar meneh. Sese ngomong-ngomong. Iki sing karo seniormu ya apa wingi kerjaanmu? Wis sida ngomong nang pimpinan atasmu ta durung?
2: Oh, iku alhamdulillah Din, suwun yo berkat saran dari awakmu aku berani ngomong nang atasanku. Dan alhamdulillah atasanku iku percaya karena ternyata yo Din, mbak-mbak sing julid iku emang sering bikin ulah nang kantor. Tahu aku anak baru yo, jadi sering ikut dadi sasarane. Duh, dolim banget emang mbak iku. Dadi yo atasan iku paham. Yo ngasih keringanan gitu loh, ben ditegur juga mbaknya.
1: Alah ngono yo wes, berarti bener kan saranku? Berarti apa saranku ini? Aja wedi ngomong apa ini es lagi adewi iku bener. Lainnya adewi gak ngomong ini ku sampai kapan wong-wong iku ngerti lek terkait karakter seniormu iku kaya ngono. Ya makanya di dinggol nek adewi ku gak salah. Ya gak apa, gak usah wedi.
2: Iya Din, alhamdulillah. Oh iya, piye kabar keluargamu? Kaya kemarin awakmu cerita keluargamu ono masalah saiki. Piye?
1: Yo, alhamdulillah sih mendingan Hasan. Yo, aku sadar yo, pancen urip iku pancen abot. Pancen iku urip iku gak ono sing jenenge gak enek masalah. Gak ono sing jenenge bahagia, terus gak ono sing jenenge sedih, terus pasti yo ono sedih, yo ono bahagia. Yo, sing ngene iku campur aduk lah, tapi dinikmati ya jenenge kehidupan. Yo, tapi aku ini yo bersyukur nih balik mana ya? Bersyukur mergo duwe kanca curhat kayak kalian aku iso ngejalani, ngelewati masa-masa berat nang keluargaku, masa-masa berat nang lingkunganku, utawa aku cerita apa ya, aku merasa kaya seneng ngono lho, ana sing ngrungokno, ana sing kei saran, dan kita podo-podo saling mendengarkan dan podo-podo saling memberi saran dan juga masukan.
2: Betul, selain iku kita juga dadi saling tolong-menolong yo. Yo aku juga dadi terharu iki Din. Yo enggak kroso yo kita wes temenan suwe. Suwun yo. Muga-muga semua kebaikan kamu, kebaikan Bella iso dadi kebahagiaan juga buat kalian.
1: Iya bener banget. Makanya kadang aku ketika adewe aku tambah dewasa aku sing adewe butuh sing yo ngene iki, sing jenenge kanca curhat. Karena sejene adewe duwe masalah sing mendino niku ancen tambah akeh, tapi adewe ku nek duwe kanca curhat ngene iki, ketika adewe ana kangelan, adewe ku wis gak bingung-bingung golek cerita nang ndi ngono. Terus apa meneh ikulah sing gawe adewe ku semangat ngelakoni urip.
2: Yo, yo wes, yuk beli manganan. Habis iku nang kos Bella. Bella koyo nunggu nang kose.
1: Oh iya, gak apa-apa. Yuk.
2: Yes. Yuk.
3: Cak Ning,
0: Cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

Balik mana ya? Sak mari mang we sawah dhewe rungokno bareng-bareng ana sing jenenge bangun desa barek judul kanca curhat ya derek. Moga-moga sok dadi hiburane sampean kabeh di long weekend kali ini ya. Iki wis notok jedok long weekend terakhir di bulan Mei ya toh. Pemane iki dawa ya Cak Ning ya. Sampai nanti merapat di 1 Juni karena di 1 Juni itu ada namanya Hari Kesaktian Pancasila.

Cak Ning, lebih tepatnya nggih. Jadi ini merupakan libur nasional di 1 Juni, nggih. Jadi 1 Juni itu secara resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Nah, tadi iki long weekend nih banget-banget ya. Sak pole iki marine ape kuarane Idul Adha. Terus habis gitu ini juga ada ini ya Cak Ning ya. Ada Waisak juga ya. Nah, ini dilanjutkan dengan yang namanya libur hari lahir Pancasila. Nah, Cak Ning gawe hari raya Waisak 2570 BE. Ini ada di Minggu 31 Mei 2026 ya. Puncak peringatan Trisuci Waisak iki di pusat nonang Candi Borobudur Magelang. Sing pasti ini di meriano bare agenda pelepasan lampion tradisional Cak Ning. Nah, iki nih awak dhewe wis ngemati ya media-media sosial wingi-winginane iki ya. Para biksu juga sudah melakukan agenda ini ya, jalan kaki ya ke Candi Borobudur Magelang ya, seperti tahun-tahun sebelum-sebelumnya ya Cak Ning ya.

Nah, praktek biksu berjalan kaki ke Candi Borobudur dikenal barek ritual tudong utawa bagian teko Indonesia Walk for Peace. Ritual iki merupakan perjalanan spiritual jarak jauh sing tujuane gawe nglatih kesederhanaan, pengendalian diri, disiplin barek meditasi caning. Dadi ne pada peringatan hari raya Waisak ya, ritual iki menarik perhatian publik. Polai para biksu iki berjalan melintasi berbagai rute ekstrim ya. Nah, winginan iki yo sempat ngelewati Surabaya caning ya. Jadi sebanyak 50 hingga 58 biksu menempuh jarak sekitar 666 km dengan berjalan kaki. Gawe memperingati hari raya Waisak.

Informasi no cuaca di Secaning gawe wilayah Jawa Timur lan sekitar ya. Informasi perakiraan cuaca isu iki derek di perakiraan no cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Awan sampai sore engkok di perakiraan no cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Bengine di perakiraan no cerah berawan lan berpeluang kedaten kabut utawa asap. Dini hari di perakiraan no cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Suhu udara nih nang 11-34 derajat Celcius, kelembapan udara nang 34-100%, angin teko arah utara barek kecepatan 5-33 km per jam. Singarepe melipir ngandok lantang balap ya tak sumangga no monggo enggak segabungan nang 5462961 barek 08 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Jam 7 isuk mbare aku ning Ayu Arta. Caning merujuk data teko BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka TPT nang Jawa Timur periode Februari 2021 mudun dadi 3,55%. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno, penurunan iki menunjukkan aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu menyerap tenaga kerja luwih luas. Nyandak kabar liyane, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. Pihake bakal mastekno program pendidikan isok merata nang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi mbarek fasilitas digitalisasi alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid. Iku mang derek gawe woro-woro jam 7 isuk, ketemuan manengku nang woro-woro jam 8 isuk.